0: Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
1: Pasti safety-nya kita bisa usahakan sih. Kalau untuk kru,
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
3: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
4: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
5: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
4: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
6: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
7: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum tidak bertanggung jawab.
7: Sementara itu, Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Wae Kambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Wae Kambas.
8: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
7: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Wae Kambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Wae Kambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
9: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
10: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
11: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
10: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
9: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
10: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
12: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
10: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
14: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
13: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
15: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
13: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
16: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan

0: jadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
4: Silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan.
2: Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran. Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 9 pagi saat ini kita akan mengikuti ibadah Minggu pagi bersama Gereja Kalvari Ampana.
1: Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
2: Dan menyertai saudara juga.
1: Pujian satu hal telah kuminta.

Saudara, mari kita mendengarkan hukum Allah yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 7, demikian firman-Nya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran-Ku, dan biarlah hatimu memelihara perintah-Ku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan-Nya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Dengarkanlah firman Allah. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita semua merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, ampunilah kami untuk tindakan kami yang merusak kasih kepada sesama. Ampunilah kami untuk tindakan kami, untuk ketersinggungan kami yang menyulitkan hidup bersama. Ampunilah kami untuk tindakan kami, ketidakpekaan kami yang membutakan perasaan terhadap sesama. Ampunilah kami untuk tindakan kami tentang keegoisan kami yang mengganggu hidup bersama. Ya Tuhan, pandanglah kami saat kami mengingat keburukan dan kelemahan kami, dan berilah pada kami pengampunan atas pelanggaran dan dosa kami, dan kuatkanlah iman kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami ya Tuhan Allah, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagai sekuntum bunga di taman.

Janganlah kita mengaku segala dosa kita pada Tuhan. Sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa bagi mereka yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya pada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih dan setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia.

0: Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Berkat-Mu yang indah setia memelihara kami semua. Tuhan, Engkau mengenal kami yang telah duduk dalam ibadah pada jam 9 ini. Kami datang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berita firman-Mu. Ya Bapa, urapi kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga berita firman-Mu hari ini akan menjadi pelita dan pedoman dalam hidup kami. Beri kemampuan bagi kami untuk memahaminya, dan sertai kami semua dalam ibadah pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu semata. Inilah kami Tuhan yang telah duduk bersama, sedia untuk dilayani. Dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada dua bahagian Alkitab yang akan kita baca dalam ibadah hari ini. Yang pertama Ulangan pasalnya yang ketujuh ayat 7 dan 8. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Untuk Ulangan pasal 7 ayat 7 dan 8 akan dibaca oleh kaum laki-laki, dan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dibaca oleh kaum perempuan. Mari kita bersama-sama akan membaca Ulangan pasal 7 ayat 7 dan 8 khusus untuk kaum pria atau laki-laki. Kita mulai. Bukan karena lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dipandu oleh prokantor, silakan dibaca kaum perempuan.
1: Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
0: Demikianlah firman Tuhan. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
1: Syukur kepada Tuhan.
0: Mari Bapak Ibu Saudara kita mendengarkan kesaksian persembahan pujian yang dibawakan oleh Persekutuan Pemuda Jemaat. Disilakan.

0: tentunya sebuah harapan bahwa kita akan boleh menjalani bulan September ini dengan segala anugerah dan perlindungan Tuhan, dan kita bersyukur senantiasa kebaikan Tuhan yang memelihara kita. Tema kita saat ini adalah Sola Gratia yang diangkat untuk kita renungkan pada minggu hari ini. Nah, saudara-saudara, apa itu Sola Gratia? Itu pasti akan menjadi pertanyaan kita. Nah, istilah Sola Gratia ini bukan istilah yang asing bagi kita. Nah, slogan ini diawali dengan sebuah gerakan reformasi yang dipelopori oleh seorang rahib Katolik bernama Dr. Martin Luther yang berbangsa Jerman, dan dilanjutkan oleh Johannes Calvin yang berbangsa Prancis. Nah, latar belakangnya, saudara, dengan slogan ini munculnya pandangan gereja yang mulai menyimpang dalam hal pengajaran yang menekankan tentang keselamatan. Maka Martin Luther bangkit dan berani mengoreksi ajaran teologi pada waktu itu dengan 95 dalil yang diprotes, yang dinyatakan terhadap ajaran gereja Katolik pada waktu itu. Dan 95 dalil itu ada 3 sola yang terkenal dan populer, yakni sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. Maka pada perenungan hari ini, mari kita melihat apa yang dimaksud dengan sola gratia tadi. Nah, sola gratia ini berasal dari bahasa Latin, yaitu sola artinya hanya, gratia artinya anugerah. Maka diartikan hanya oleh anugerah. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan tema ini, maka kita melihat dalam kajian Alkitab yang kita baca hari ini. Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 8 adalah sebuah peristiwa ketika Musa sedang mengingatkan bangsa Israel tentang identitas mereka sebelum memasuki tanah perjanjian, saudara. Ketika Israel berhasil menduduki tanah yang subur, atau tanah Kanaan, mereka akan menjadi sombong dan merasa bahwa mereka adalah bangsa yang paling hebat. Maka Musa mengingatkan mereka lebih dahulu. Musa menegur mereka dan mengatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka Tuhan terpikat hatimu dan memilih kamu, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Nah, ini yang dikatakan oleh Musa kepada umat Israel, hendak mengantisipasi sebuah pandangan atau sebuah konsep atau sebuah pemahaman yang ada pada bangsa Israel ketika mereka berhasil. Maka secara tinjauan militer jelas dikatakan bahwa Israel tidak punya kemampuan apa-apa. Mereka adalah bangsa yang kecil yang tidak dapat dibanggakan, sehingga Allah harus memilih mereka. Nah, ungkapan yang sangat penting, saudara, Tuhan terpikat hatimu dan karena Tuhan mengasihi kamu. Artinya, Allah mengasihi dengan kelekatan yang mendalam dan sukarela terhadap umat Israel. Allah memilih Israel bukan karena apa yang ada dalam diri Israel itu sendiri, melainkan karena apa yang ada dalam diri Allah melihat umat Israel. Allah memilih mereka bukan karena kebaikan atau karena kualitas mereka sebagai bangsa yang luar biasa, tetapi karena anugerah Allah semata memilih mereka menjadi umat pilihan Allah itu sendiri. Maka dalam Kejadian pasal 15 ayat 6, Abraham dibenarkan karena imannya bukan karena perbuatan. Dan ini sangat jelas Bapak Ibu, sebuah konsep sola gratia dalam perjanjian lama yang digambarkan. Kemudian pada kitab kedua Efesus 2 ayat 8 dan 9. Nah, pada ayat ini menjelaskan dan menegaskan tentang karya Kristus. Nah, Paulus kembali menegaskan bahwa sebagai sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa supaya tidak ada kemegahan atau tidak memegahkan diri, tidak ada kesombongan, itu juga yang digambarkan Paulus. Maka Paulus menggunakan kata kasih karunia atau anugerah yang di dalamnya menunjukkan kemurahan hati yang diberikan kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah yang Maha Kudus semua orang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran mereka dalam Efesus 2 ayat 1. Nah, orang yang mati pasti tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka dibutuhkan pertolongan kuasa dari luar diri kita, yaitu Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Maka respon kita melalui iman semata-mata adalah saluran, bukan jasa yang membuat kita selamat di hadapan Allah. Maka jelas ajaran sola gratia dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ternyata bukan dibuat-buat, dan dasar teologinya sangat alkitabiah. Dan sekarang kita akan bertanya, apa artinya semboyan sola gratia merujuk pada kehidupan gereja dan orang percaya di zaman sekarang ini? Apa kaitannya? Nah, Bapak Ibu, sola gratia adalah kritik terhadap kesombongan rohani. Itu yang pertama. Nah, firman ini mengingatkan kita bahwa kita selamat karena anugerah dan pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Karena itu kita tidak bisa menyombongkan diri di hadapan Allah. Semua kita di hadapan Tuhan sama. Kita semua membutuhkan anugerah. Sehingga sola gratia dalam kaitannya kehidupan bergereja di zaman sekarang harusnya menjadikan gereja sebuah komunitas iman yang ramah, penuh kasih, bukan akan terjadi saling menghakimi. Jadi itu gambaran sola gratia yang sesungguhnya harus kita pahami dalam pandangan iman kita. Sola gratia hadir mengingatkan kita sebagai kritikan dari kesombongan rohani kita, Saudara. Jangan ada perbedaan, jangan ada saling melihat kekurangan yang lain, tetapi jadikanlah kehidupan kita hanya karena anugerah Allah kita selamat. Maka kita harus saling mengasihi, kita harus saling bergandengan tangan, kita harus saling menyatukan sebuah persepsi dalam kehidupan ini. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, sola gratia adalah sumber pengharapan orang-orang percaya. Nah, dengan sola gratia kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang memilih kita, Saudara. Itu yang paling penting. Bukan karena kita memiliki kebaikan atau memiliki kelebihan dari orang lain, tetapi pada dasarnya yang harus kita pahami dari firman ini mengingatkan kita bahwa Allah yang telah mengasihi kita dan memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Maka dasar keselamatan kita adalah Kristus dan kasihnya tidak pernah berubah, yang memberikan rasa aman yang sejati dalam kehidupan kita, dan dialah sumber segala pengharapan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, sola gratia menegaskan bahwa tidak ada anugerah yang murahan yang diberikan bagi kita. Nah, saudara-saudara, keselamatan telah dibayar dengan harga yang sangat mahal melalui darah Kristus yang maha kudus. Manusia tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga Allah memberikan dengan cuma-cuma anugerah keselamatannya bagi kita. Allah sendiri membayarnya melalui kematian dan kebangkitannya sebagai jaminan iman percaya kita di hadapan Tuhan Allah. Nah, karena itu saudara, melalui anugerah Allah yang terindah menyelamatkan kita dalam hidup ini, perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya merupakan tanda bahwa kita sudah diselamatkan, dan itu menjadi buah-buah iman kita dalam hidup kita bergereja. Jadi bukan karena kita berbuat baik, tetapi perbuatan baik kita, kehidupan kita yang taat dan setia di hadapan Allah merupakan sebuah tanda syukur yang kita nyatakan bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu, rasa syukur atas anugerah Allah tentu akan membawa hidup kita sebagai orang percaya, menggerakkan kita untuk hidup kudus, untuk rajin melayani, bahkan mengasihi sesama, bahkan di dalamnya akan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Ketika kita telah memiliki dan menerima sola gratia dalam hidup ini, saudara, maka dengan menyadari hidup kita tidak ada yang bisa kita banggakan, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah saudara, marilah kita berbuat baik, marilah kita menjadi teladan, marilah kita setia di hadapan Tuhan, marilah kita melakukan hal-hal yang menjadi tuntutan Allah dalam hidup kita, karena kita sudah diselamatkan. Nah oleh karena itu, datanglah pada Kristus. Kita telah diterima apa adanya dalam hidup kita dengan anugerahnya yang luar biasa. Dia yang telah menyelamatkan kita karena kasihnya yang luar biasa, sola gratia, kita boleh berjalan sampai hari ini, kita boleh menikmati kehidupan sampai hari ini, walaupun kadang dengan cuaca ataupun dengan kemarau yang terjadi berdampak dalam kehidupan kita, walaupun terjadi hal-hal dalam pergumulan kita. Sola gratia menjadi jaminan bagi kita bahwa kasihnya dan anugerahnya akan memelihara dan menyertai saudara dan saya. Jalanilah September dengan sola gratia yang begitu indah daripada Tuhan. Amin. Saudara dijemput, kita semua berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman Kristen, rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
1: yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
2: disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
2: Aku percaya pada Roh Kudus,
1: Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
2: pengampunan
1: dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
2: Amin.

terima Tuhan. Setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupku.

berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengekokkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Pujian sungguh kubangga Bapak.

Baik Bapak Ibu, saudara kita akan bersama masuk dalam doa syafaat kita pada hari ini, pokok doa Minggu 6 September 2026. Mereka yang bersyukur, keluarga Limboto Lilianto, keluarga

pas ketambahan usia ke 18 tahun. Kemudian syukur yang tidak disebut nama. Kemudian ucapan syukur Bapak Joni Tandayong. Kemudian mereka yang memberi yuran tanggung jawab jemaat, pembangunan jemaat dan pembangunan klasis, diterima dari keluarga Geru Komansilan yuran pembangunan klasis. Kemudian jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 31 Agustus sampai 6 September, Bapak Arlian Smalaha, Bapak Kasianto Seuselu, anak Belicia Sanetah Palalu, Bapak Develman Talunoe, anak Felope Pangemanan, anak Nisia Friselah Kalibatu, Ibu Ike Lastri Tewengke, anak Dean Benedik Glawento. Kemudian lansia yang tidak bisa datang ke gereja, Ibu Neti Tandayong atau Poponio, Bapak Joni Tandayong, Omah Margareta Putu, Omah Saulu Palawa, Omah Repi Sahema Manyepa, dan Tete Nene Ei. Kemudian jemaat Tuhan yang sakit dan dalam masa pemulihan, Bapak Arlian Smalaha dalam pemulihan di rumah, orang tua dari Ibu Pendeta Iam Mojanggo yang sakit dirawat di rumah sakit Tentena, Ibu Diaken Nivi yang sakit di rumah, dan Bapak Epo yang sakit di rumah sakit. Kemudian anggota jemaat lansia dari kelompok pelayanan 1 sampai 6, panitia pembangunan dan badan-badan pelayanan dalam program-program pelayanan selanjutnya. Kemudian anak-anak di jemaat GKST Kalvari Ampana yang studi dan kerja di luar kota Ampana, kondisi jemaat dalam perjalanan minggu berjalan. Kemudian jemaat Tuhan dalam pergumulan, jemaat Tuhan yang melakukan perjalanan keluar dan kembali ke kota Ampana, dan kita membawa dalam doa kemarau yang sementara dijalani yang tentunya berdampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu telah menyapa kami semua Tuhan Allah, dan mengajarkan kepada kami untuk memahami tentang sola gratia. Di dalamnya nyata sola gratia adalah kasih anugerah Allah yang tentunya diberikan dengan cuma-cuma untuk kehidupan kami dan menyelamatkan kami. Oleh sebab itu, sebagai umat-Mu yang percaya, wujud tanda ucapan syukur kami ketika telah menerima sola gratia dalam hidup ini, kami akan dapat menjadi saksi-Mu, teladan-Mu di tengah-tengah dunia ini lewat tutur kata, tindakan dan perbuatan kami, sehingga kami bukan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih ketika Tuhan telah memberikan kehidupan, tetapi kami percaya semuanya akan mengajak kami terus ada dalam sebuah kehidupan yang berkenan di mata Tuhan semata. Kami membawa kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan yang telah hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami pada minggu yang berjalan. Di dalamnya melalui usaha pekerjaan yang kami lakukan, rencana-rencana hidup kami, baik di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di rumah ataupun di pertokoan, di mana-mana saja Tuhan, Engkau pakai kami sebagai orang-orang yang selalu ada dalam kehendak kuasa-Mu. Kiranya kehidupan kami di minggu yang berjalan dan pekerjaan kami akan tetap ada dalam lindungan, pengasihan, dan pertolongan Allah sendiri. Ya Bapa di sorga, saat ini kami membawa jemaat-Mu yang boleh bersyukur, baik yang menerima sukacita karena ketambahan usia, baik yang tentunya menerima

saksi pemeliharaan Tuhan di tengah hidup keluarga dan pribadi. Engkau yang terus akan menyempurnakan sukacita mereka. Dan juga di dalamnya, jemaatmu yang pada minggu ini dapat memberi yuran tanggung jawab. Kiranya hidup mereka terus diberkati oleh Allah. Bahkan jemaat Tuhan yang pada minggu telah dilewati sampai hari ini, merasakan sukacita anugerah kasih-Mu Tuhan yang luar biasa dengan ketambahan usia. Semuanya disempurnakan oleh Tuhan. Para lanjut usia yang tentunya tidak bisa lagi datang beribadah, Tuhan akan memelihara hidup mereka semua. Tuhan akan memberikan kekuatan dan pengharapan. Bahkan di dalamnya kami berdoa untuk mereka yang sakit menjalani masa pemulihan, dirawat di rumah masing-masing ataupun di rumah sakit. Kami berdoa ya Tuhan Allah, kasih-Mu akan menyertai kehidupan mereka, memberikan kesembuhan. Jemaat Tuhan lansia dari kelompok 1 sampai 6 yang masih mampu beribadah, Tuhan, Engkau selalu beri kekuatan, kesehatan dan penghiburan. Panitia pembangunan dan seluruh perangkat pelayanan yang ada di dalamnya, Tuhan akan memberkati semua tugas-tugas tanggung jawab pelayanan dan program yang boleh dijalankan minggu ini. Secara khusus bagi pelayan-Mu yang hari ini boleh melakukan tugas pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati, memberi kekuatan dan memberi kesehatan tubuh dalam hidup ini. Anak-anak yang ada di jemaat GKST Kalvari Ampana, mereka yang berpendidikan di luar kota Ampana dan yang bekerja di luar kota Ampana, juga yang ada di dalam kota Ampana ini, generasi Tuhan yang ada akan tetap diberkati dan dilindungi dalam setiap proses perjuangan mereka. Ya Bapa di surga, kepada-Mu juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul. Kiranya Tuhan akan tetap memberi pengharapan dan kekuatan. Jemaat Tuhan yang akan melakukan perjalanan kembali ataupun keluar kota Ampana, dahului langkah mereka Tuhan. Selamatkan mereka tiba di tempat tujuan mereka masing-masing. Kami percaya kemurahan-Mu akan melindungi hidup mereka. Di musim kemarau yang kami jalani saat ini Tuhan, Engkau melihat dan mengenal apa yang sedang terjadi dan kami alami. Tentu kekeringan yang melanda hidup ini. Ya Tuhan Allah, kami percaya Engkaulah Allah yang memberi kehidupan bagi kami. Engkau yang mengendalikan semua cuaca yang kami miliki. Oleh karena itu, kerinduan dan harapan kami ya Tuhan, turunkanlah hujan-Mu menjadi berkat untuk membasahi tanah yang ada di kota Ampana ini, sehingga seluruh umat-Mu akan dapat merasakan segala kasih dan anugerah-Mu. Dan tentunya tanaman-tanaman yang dimiliki akan boleh bersukaria karena kasih Allah telah membasahi bumi nantinya. Tentu ini yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kemarau panjang akan menimpa kami, tetapi kasih anugerah-Mu yang akan mengatur segala-galanya. Kami serahkan kepada-Mu, dan Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Seluruh masyarakat yang ada di kota Ampana menantikan damai sejahtera-Mu dengan akan diturunkan hujan menjadi berkat di tengah kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada-Mu di tengah-tengah kehidupan persekutuan ini. Kami membawa pemerintah kami yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, Bupati dan Wakil Bupati, bahkan seluruh jajaran yang ada akan selalu diberkati oleh Tuhan. TNI dan Polri yang tentunya sebagai pihak keamanan yang menjaga dan membela nusa bangsa ini, Tuhan akan memberkati mereka secara khusus. Anggota kepolisian yang ada di Polres Tojo Una-Una, Tuhan akan memberkati mereka dalam kehidupan, tugas dan pelayanan mereka. Secara khusus pada hari ini, kami mendukung dalam doa
Bapak Wakil Kapolres Tojo Una-Una yang tetap setia bersama dengan kami dalam setiap ibadah-ibadah di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan berkati hamba-Mu ini, lindungi dalam tugas tanggung jawabnya, sehingga dia boleh menjadi teladan dan selalu berbakti untuk Tuhan demi tanggung jawabnya bagi negara. Berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya dalam setiap langkah hidupnya. Ya Bapa, kami akan kembali, tuntun sertai kami, lindungi hidup kami, dan kami percaya kuasa-Mu ada di setiap langkah hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi bersama Gereja Kalvari Ampanda. Semoga bisa memberikan suasana sukacita dan damai sejahtera untuk kita menjalani hari di sepanjang minggu ini. Di pukul 10 lewat 10 menit pendengar, kita akan melanjutkan lagi kebersamaan kita pagi hari ini. Tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana.
1: RRI Ampana, satu hati untuk

0: Sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di pagi menjelang siang hari ini. Happy weekend ya untuk Anda semuanya. Weekend katanya waktunya santai ya, waktunya jalan-jalan, kumpul bersama keluarga dan mungkin tidur lebih lama atau sekedar rebahan sambil menikmati secangkir kopi ya. Ya, berbeda mungkin dengan kita-kita yang weekendnya harus tetap berada di tempat kerja. Nah, saat sebagian orang sedang menikmati suasana akhir pekan, kita masih setia dengan meja kerja, dengan komputer, pekerjaan dan segala tanggung jawab yang belum boleh untuk ditinggalkan ya. Iya, namun tetap semangat untuk Anda yang tetap beraktivitas di pagi jelang siang hari ini ya. Dan kami juga temani dengan beberapa informasi-informasi ringan untuk Anda ya. Nah, belakangan ini pendengar kita kembali diingatkan dengan ancaman kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ya, yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan juga terjadi di sejumlah wilayah kita ya, Kabupaten Tojonauna. Kebakaran yang terjadi bukan hanya menghanguskan semak, kemudian pepohonan dan bahkan lahan milik masyarakat, tetapi ini juga mengancam kelestarian lingkungan ya, serta bisa menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Dan beberapa kejadian karhutla juga di wilayah Tounda, bahkan terjadi di kawasan yang memiliki medan cukup sulit dijangkau oleh petugas. Nah, kondisi lahan yang kering dan juga tiupan angin ini bisa membuat api dengan cepat merambat dan juga meluas. Nah, karena itu pendengar, kewaspadaan kita semua sangat diperlukan ya.

Nah, karena bara kecil itu bisa menjadi awal dari kebakaran besar. Nah, mari kita jaga hutan dan lingkungan kita di daerah kita, di Touna ya, bersama-sama. Nah, jika melihat adanya api atau bahkan titik api, nah segera laporkan kepada aparat desa, petugas pemadam kebakaran atau BPBD, kemudian juga kepolisian atau pihak terkait agar segera ditangani. Ya, karena kita tahu bahwa hutan itu adalah sumber kehidupan ya. Menjaganya bukan hanya tugas petugas saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Ya, jadi jangan tunggu api membesar dulu. Mari kita cegah sejak dini. Laporkan segera dan mari bersama-sama menjaga Kabupaten Touna.

Nah, pendengar, di samping itu kesehatan juga berpengaruh ya, diakibatkan asap, ya asap karhut lah atau asap yang kita temukan di sekitar lingkungan kita. Ya, kita bisa mengenali berbagai resiko kesehatan yang diakibatkan dari asap ini ya. Nah, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini bukan sekedar merusak lingkungan tetapi juga membawa resiko kesehatan. Asap karhutla ini mengandung partikel halus serta berbagai polutan yang bisa mengganggu sistem pernafasan dan kinerja organ tubuh. Ya, apalagi di sekitar kita ada bumil, ada lansia, bahkan anak-anak juga ya. Nah, melansir dari Kementerian Kesehatan RI, gangguan kesehatan yang paling sering ditemukan adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, di tanggal 27 Agustus 2026 kemarin itu ada tercatat 4.082 kasus ISPA. Wow, ini angka cukup tinggi ya, dengan total 13.449 kasus di wilayah terdampak. Nah, asap karhutla juga bisa memperburuk keadaan penderita asma, apalagi saat kualitas udara semakin menurun, pendengar. Ya, partikel dalam asap ini bisa masuk ke saluran pernafasan dan menyebabkan batuk, kemudian sesak nafas, bahkan serangan asma ya. Kemudian juga penyakit paru obstruktif kronis. Nah, ini juga merupakan salah satu keadaan yang bisa memperburuk karena paparan asap. Penderitanya termasuk ke dalam golongan yang perlu diperhatikan saat terjadi kabut asap, pendengar. Nah, selain adanya gangguan pada paru, paparan asap karhutla juga bisa meningkatkan resiko adanya gangguan pada sistem kardiovaskular. Nah, paparan asap kebakaran juga bisa menimbulkan gangguan jantung seperti peningkatan risiko rawat inap pada kelompok rentan. Dan paparan asap ini juga memicu iritasi pada hidung, mata, tenggorokan. Nah, keluhan juga bisa berbentuk mata merah, berair, bersin, hidung berair, batuk, dan sakit tenggorokan. Wow, cukup banyak ya. Dampak yang diakibatkan dari asap. Apalagi asap karhutla. Nah, tak hanya itu, resiko iritasi kulit meningkat ini saat paparan polutan dari asap kebakaran. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan ya. Paparan dari asap ini bisa memicu keluhan seperti peradangan dan gatal-gatal pada kulit juga. Nah, sementara itu paparan asap dalam konsentrasi tinggi ini juga bisa mengakibatkan sakit seperti pusing, sakit kepala, nyeri dada ya. Tingkat keparahan gejala dipengaruhi oleh lama paparan, kemudian polutan, dan keadaan kesehatan seseorang. Wow, cukup luar biasa juga dampaknya ya. Iya, dan anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang yang memiliki penyakit paru atau jantung, ini juga kelompok yang lebih rentan terhadap pengaruh asap. Nah, keadaan ini membuat mereka harus mengurangi ya paparan saat kualitas udara memburuk karena karhutla. Nah, untuk mengurangi kemunculan resiko, masyarakat dianjurkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan saat asap sedang pekat. Kemudian juga penggunaan masker juga dianjurkan ya, jika

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Bersama saya Adriana Usmani. Apa kabar? Saya percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, hari-hari ini lebih hari tidak lebih baik, tetapi lebih sulit. Bukan berarti kita dapat menyalahkan si A, si B, karena ini dan karena itu. Tetapi kita perlu secara pribadi dan juga keluarga menyadari bahwa memang keadaan dunia dewasa ini tidak lebih baik. Kenapa? Akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau mungkin Anda ingin berkonsultasi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 atau 0813-1571-811.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Baik, pendengar. Kali ini kami akan berbicara tentang boros. Semua orang tahu tentang kata ini, boros. Boros adalah salah satu sikap tidak baik yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari gaya hidup boros adalah timbul masalah keuangan, stres, konflik keluarga, hingga masalah kesehatan. Pendengar, sikap boros dapat diartikan sebagai sifat berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, atau hal-hal lain. Ada banyak orang yang mempunyai kebiasaan boros membuat mereka terjebak dalam hutang walaupun dengan cara dan gaya yang terlihat eksklusif. Seperti memakai kartu kredit, pay later, atau kata lainnya, bayar dengan cara mencicil. Uniknya, orang-orang seperti ini sudah merasa menjalani gaya hidup sederhana. Di waktu lalu saya mengatakan bahwa hidup sederhana itu tergantung bagaimana seseorang memaknainya. Nah, menurut beberapa sumber, gaya hidup boros dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal, yaitu pengaruh dari dalam, dan faktor eksternal, pengaruh dari luar. Yang pertama, faktor internal berasal dari dalam individu yang didasarkan keyakinan atau rasa untuk bergaya hidup sesuai dengan keinginan. Sifat dan anggapan bahwa seseorang harus menunjukkan kemewahan, kemegahan, dan senang menjadi pusat perhatian. Pemikiran seperti itu menjadi faktor yang menyebabkan seseorang menjalani hidup boros. Jadi kalau saya tidak menjadi pusat perhatian, saya tidak berpenampilan mewah, saya tidak berada di satu lingkungan sosialita atau lingkungan sosial yang benar-benar membuat saya dihargai, itu bukan saya. Gitu. Walaupun di awal saya katakan untuk melakukannya terpaksa pakai yaitu kartu kredit, ya toh bayar cicil, yang penting gaya men, gitu kah? Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Ini terjadi ketika seseorang berteman dengan orang-orang yang terbiasa hidup mewah dan boros. Lalu kemungkinan besar orang tersebut ingin juga mengikuti gaya hidup di lingkungan pertemanan tersebut. Orang-orang yang memiliki gaya hidup boros sebenarnya cukup mudah dijumpai. Banyak di antara mereka yang bahkan menunjukkan kemewahan dan kemegahan gaya hidupnya di sosial media. Karena kalau tidak seperti itu, who cares of you? Siapa peduli dengan Anda? Jadi saya harus tampil di medsos. Oh, berarti Ibu, kami nggak boleh ya tampil di medsos? Oh, sangat boleh. Tampillah dengan hal-hal yang menginspirasi orang lain. Tampillah dengan hal-hal yang memberikan dampak bagi keluarga dan lingkungan sosial di mana Anda berada. Nah, pertemanan ini sangat mempengaruhi suatu gaya hidup. Saat ini kita bicara tentang gaya hidup. Karena boros itu adalah gaya hidup. Ada orang juga mengatakan begini, karena berteman dengan orang-orang dengan gaya hidup mewah, ya, akhirnya saya juga gak mau kalah. Supaya saya dianggap, padahal nanti Anda sendiri yang keteter. Semua boleh dilakukan, asal dengan pemikiran-pemikiran yang baik dan terkontrol. Anda bisa bayangkan ya, sekali lagi saya tidak mengkritisi orang-orang yang suka berpenampilan mewah-mewah di media sosial. Tetapi ingatlah ketika Anda makan di tempat-tempat yang mewah-mewah, Anda memperlihatkan kemewahan yang luar biasa. Mungkin Anda makan ada 30 macam makanan. Anda penampilan dengan baju yang mewah-mewah. Pikirkanlah dengan baik. Jadi kita gak boleh ya Bu? Boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi saya katakan, buatlah konten yang menginspirasi orang lain, yang memberikan makna kepada orang lain bahwa hidup ini sangat berharga untuk dimaknai. Sehingga dengan cara yang sederhana Anda memberikan inspirasi supaya orang lain juga bisa menikmati hal-hal yang dalam tanda petik mungkin kemewahan dalam faktor yang jujur dan benar. Anda bisa berpikir ketika Anda makan yang mewah-mewah, ada banyak di sekitar kita pengemis yang terlunta-lunta. Ada banyak juga anak-anak yang di jalan itu seringkali terpaksa harus pakai itu baju-baju Batman itu untuk makan doang. Dan saya punya pengalaman itu. Pada satu ketika saya berjalan, lalu ini terjadi di satu kota kecil, lalu orang ini harus Batman di depan mobil-mobil yang stop. Pada waktu itu kami membagikan makanan. Apa yang terjadi? Dia langsung, terima kasih, langsung dia pergi ke tepi jalan, buka pakaian-pakaiannya, dan dia makan selahap-lahapnya. Cukup terenyuh pendengar yang baik. Sementara begitu banyak pemborosan dalam soal makanan, ada orang yang harus menderita panas dan hujan demi makan, demi pakaian, demi hidup itu sendiri. Jadi pikirkanlah hal ini. Pendengar, selama acara ini berjalan, jika Anda mau melakukan konsultasi atau mungkin Anda ingin berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-1571-1811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, masih bersama saya Adriana Usmani dan kami akan melanjutkan percakapan ini. Perlu kita pahami bahwa gaya hidup boros dapat memiliki dampak negatif yang sangat signifikan seperti masalah keuangan. Gaya hidup boros dapat menyebabkan kesulitan untuk menabung atau berinvestasi untuk masa depan. Berikutnya adalah masalah kesehatan. Kesadaran akan situasi keuangan yang sulit untuk pembayaran yang harus diselesaikan dapat menyebabkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi, dapat mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Kemudian yang berikut, risiko kehilangan keseimbangan hidup. Pendengar, memiliki gaya hidup boros mungkin menyebabkan seseorang terfokus terlalu banyak pada aspek materi dan konsumsi yang dapat mengakibatkan kehilangan keseimbangan hidup dengan berkurangnya perhatian terhadap aspek-aspek lain, terutama kesehatan. Anda bayangkan kalau Anda hidup stres terus, semua orang dilihat sebagai musuh, hidup dalam ketakutan, jadi tidak punya keseimbangan hidup. Kemudian yang berikut, seringkali impulsif, tindakan tanpa berpikir lebih dahulu dalam pengeluaran. Sikap seperti ini menunjukkan kalau seseorang sering terbawa emosi dan tergoda untuk membeli barang atau jasa tanpa mempertimbangkannya dengan matang, apakah benar-benar saya membutuhkan atau tidak? Apakah memang saya mampu untuk membelinya atau tidak? Ya, seperti seringkali kita melihat iklan diskon yang menarik, berbelanja di mall atau supermarket. Pertanyaan berikut, ibu, emang kalau ada diskon kita nggak boleh beli? Boleh saja, boleh. Tapi belilah sesuai dengan kebutuhan, mumpung lagi murah. Kemudian yang berikut, tidak bisa menabung. Apakah Anda sering berbelanja barang non kebutuhan pokok berkedok self-reward secara berlebihan? Hati-hati, kebiasaan ini juga dapat membawa dampak negatif hidup boros. Salah satunya adalah Anda jadi sulit mengalokasikan uang untuk menabung. Berikutnya, menggunakan kartu kredit secara berlebihan. Memakai kartu kredit secara berlebihan juga merupakan ciri-ciri tipe orang boros dalam keuangan. Bagi si pemboros, kebiasaan ini umumnya ia akan melakukan pembelian barang atau jasa secara tidak terkendali dan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangannya. Nggak apa-apa, kredit kan bisa bayar minimal. Kalau gitu nggak boleh pakai kartu kredit. Semua boleh, tapi perhitungkanlah dengan matang. Orang seperti ini, ia tidak peduli apakah bisa membayar tagihan tepat waktu, bahkan tidak mampu bayar sama sekali. Ia hanya berpikir, beli saja dahulu, bayarnya nanti. Bisa dipikirkan. Yang berikut, memicu permasalahan dalam keluarga. Dampak negatif dari hidup boros tidak hanya menimpa diri sendiri, namun seringkali berimbas kepada keluarga. Misalnya, pertengkaran yang dipicu oleh gaya hidup konsumtif salah satu pasangan. Karena pengeluaran akibat pemborosan, tentu hubungan Anda dan keluarga menjadi kurang harmonis. Pasti pasangan Anda akan ngomel, "Loh, kemarin baru beli baju, kemarin baru beli sepatu, hari ini beli lagi." Si pemboros ini bilang, "Loh, kenapa emang? Kan bisa dibayar kemudian. Kan gak mengganggu keuangan situ. Malu dong kalau ketemu teman-teman itu-itu aja." Kemudian berikutnya terjadi krisis keuangan. Karena pengeluaran yang berlebihan dapat menimbulkan krisis keuangan, di mana penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Apalagi jika si pemboros mengelola bisnis pribadi. Gaya hidup ini dapat berisiko pada kebangkrutan. Pendengar, ada banyak pertanyaan tentunya. Apakah saya tidak boleh ini? Atau saya boleh itu? Memangnya kenapa? Uang-uang gua, urusan gua, kenapa Anda bicara tentang ini dan itu? Saya mengajak Anda, mari kita melakukan konsultasi. Silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-1571-811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, masih bersama saya Adriana Usmani, dan saya berharap melalui kesempatan ini, pendengar diberikan sedikit pengertian tentang apa itu boros dan bagaimana seharusnya. Nah, setelah memahami apa dampak negatif dari gaya hidup boros, ada beberapa cara untuk mengantisipasinya dan menghindari gaya hidup boros. Yang pertama, sisihkan uang untuk menabung pada awal pendapatan agar terhindar dari berbagai dampak negatif hidup boros. Jangan menabung dengan uang sisa belanja, namun usahakan menabung pada awal menerima penghasilan. Caranya adalah dengan mengalokasikan 20% pendapatan dan mentransfernya ke rekening tabungan tiap bulan. Yang kedua, bersikap bijak dalam berbelanja. Tidak hanya menabung, Anda juga perlu membuat catatan kebutuhan apa saja yang perlu dibeli setiap bulannya. Meskipun terkesan ribet, namun cara ini efektif untuk mengurangi perilaku konsumtif. Bahkan jika perlu, Anda dapat membawa catatan belanja setiap kali pergi ke swalayan agar tidak kalap membeli barang. Waduh, ibu ribut banget. Gak enak juga baca-baca catatan. Tapi itu akan menolong Anda. Karena apa? Yang tercatat akan menjadi remote control. Ini ada gak ya di catatan? Nah, saya beli dulu yang penting yang tercatat. Mungkin the next-nya, ya kalau lebih murah sedikit, masih ada sisa, okay, saya beli. Tapi jangan keterusan. Yang ketiga, membiasakan diri dan keluarga untuk membawa bekal. Selamatkan keluarga tercinta dari dampak negatif hidup boros dengan membiasakan mereka membawa bekal dari rumah. Ini bukan pelit, tetapi di satu sisi ini standar juga untuk kesehatan Anda. Karena kan kita tahu dari rumah gimana masaknya, apa saja yang dimasak, dan seterusnya. Apakah kita nggak boleh beli makanan di luar? Boleh-boleh saja. Tapi paling minim, mungkin kalau Anda kebetulan hanya membawa ikan saja, Anda kepingin tambah telur, boleh. Tapi tentu tidak berlebihan. Yang keempat, berbelanja ketika diskon. Nah, ini paling disenengin sama ibu-ibu. Tunggu diskon. Cara menghindari dampak negatif hidup boros adalah berbelanja saat ada promo atau diskon. Namun, Anda perlu berhati-hati karena biasanya di momen ini justru kita akan kalap melihat banyaknya barang-barang dengan harga lebih terjangkau dibandingkan seperti biasanya. Jadi, seperti tadi saya katakan, bahwa mencatat kebutuhan belanja itu sangat penting. Nanti ada barang diskon. Kebetulan yang saya butuh ada diskon. Berarti ada sedikit kelebihan uang, mungkin dipakai untuk beli yang lain. Yang kelima atau yang terakhir, hindari sistem belanja pay later. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu dampak negatif hidup boros adalah tagihan jadi menumpuk. Nah, solusi terbaiknya adalah hindari sistem pembayaran pay later. Meskipun dapat membantu Anda memiliki barang impian secara instan, namun bunga yang diberikan juga cukup besar. Selain itu, tagihan yang muncul tiap bulan tentu mengganggu ketenangan hidup. Pendengar, apa yang kami sampaikan adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam cara berpikir dan mengelola bagaimana hidup supaya tidak terlalu, bahkan jangan boros. Hidup boros, hal yang paling utama adalah Anda akan tertekan. Karena apa? Bingung, ini belum, itu belum, bayar ini belum, bayar itu belum. Lalu pasti terjadi ketidakseimbangan. Pendengar, pada akhirnya, pesan kami dari pesan hari ini untuk membangun keluarga adalah masa yang akan datang dipenuhi dengan tantangan. Persiapkanlah diri sebaik mungkin untuk menghadapinya. Karena kehidupan yang nyaman saat ini bukan jadi jaminan hingga masa yang akan datang. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: depan, berdoa supaya guru juga telat.
1: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
0: Lea, namanya juga usaha.
1: Sil, coba lihat, itu orang bawang sampah dari mobil.
0: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
1: Itu lagi ya.
0: Astaga, ini lagi motor soba iko-iko.
1: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
0: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
1: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
0: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
1: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
0: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Sakarya. Sijaza.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam negeri, hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League.
1: Most expensive squads of the league.
0: Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tapi tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Kedepan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol serta menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Some players play today the first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
2: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah. Namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Broto GRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Iti Loli melaporkan selengkapnya.

0: tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi

0: Terakhir datang dari cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur. Sementara itu, hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Indonesia menyapa siang. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah teralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah Sepekan. Sari berita, 379 rumah di Tojonuna dapat bantuan bedah rumah swadaya. Pemerintah Kecamatan Ampana TT pastikan kualitas udara di wilayahnya masih terjaga. Bersama saya Yunisa Firah, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama, 379 rumah di Tojounouna dapat bantuan bedah rumah swadaya.
1: Kami menerima data dari desa, kemudian data tersebut kami input ke dalam sistem.
2: Memiliki rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar setiap keluarga. Namun bagi masyarakat tidak mampu memperbaiki rumah yang sudah tidak layak huni, sering terkendala keterbatasan biaya. Melalui program bedah rumah swadaya, pemerintah berupaya membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di Kabupaten Tojounouna sebanyak 379 unit rumah mendapat alokasi bantuan pada tahun ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tojounouna, Hamid Lasodi ST mengatakan program tersebut menyasar masyarakat tidak mampu yang rumahnya benar-benar tidak layak huni. Penerima bantuan merupakan masyarakat yang masuk dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, khususnya kategori desil 1 hingga desil 3.
1: Yang namanya si baru sistem bantuan rumah yang itu langsung terkonek dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, kemudian Kementerian PKP mengambil data tersebut dan diverifikasi langsung oleh para tenaga fasilitator lapangan. Nah, di mana dalam verifikasi tersebut tenaga fasilitator akan menilai apakah rumah yang masuk dalam data tersebut layak untuk mendapatkan bantuan. Nah, tentunya itu disesuaikan dengan DTSN yang sudah dimutakhirkan, yang sudah memuat kategori desil. Untuk bantuan perumahan ini disepakati yang mendapat bantuan perumahan itu adalah yang

0: masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 3. Kemudian tahun ini Tahuna dapat alokasi dari Kementerian PKP dan saat ini sudah berjalan dengan jumlah 379 unit yang tersebar di desa dan kelurahan di Kabupaten Tahuna. Dan kita masih sementara menginput lagi data rumah yang diminta oleh Kementerian PKP sebanyak 150 unit. Nah, untuk memastikan bantuan diberikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh penerima dalam pelaksanaannya.
1: Hamid menjelaskan, tahun ini Kabupaten Tahuna mendapat alokasi program dari Kementerian PKP sebanyak 379 unit. Ratusan rumah tersebut tersebar di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Tahuna. Pemerintah daerah juga masih melakukan input data tambahan sebanyak 150 unit rumah sesuai permintaan Kementerian PKP.
0: Ada yang namanya tenaga fasilitator yang langsung mengawas di lapangan dan tentunya pihak Pemda dalam hal ini Dinas LHPK PP Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan itu tetap memonitoring dan mengevaluasi sehingga kita dalam hal ini dengan tenaga fasilitator itu tetap ada komunikasi. Perlu diketahui bahwa tenaga fasilitator lapangan ini orang-orang atau tenaga yang direkrut langsung oleh Kementerian PKP lewat balai perumahan yang ada di provinsi.
1: Program bedah rumah swadaya diharapkan tidak sekedar menjadi bantuan, tetapi mampu memberikan perubahan nyata terhadap kualitas hunian masyarakat yang membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Pemerintah Kecamatan Ampana Tete pastikan kualitas udara di wilayahnya masih terjaga.
3: Camat Ampana Tete Wahid Rimpu mengatakan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya memang sedikit mempengaruhi kualitas udara, terutama di beberapa desa yang telah mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kendati demikian, ia mengaku semua peristiwa tersebut tidak menimbulkan masalah yang parah, seperti kerugian materi maupun kesehatan.
4: Kalau urusan kebakaran, kualitas udara pasti berdampak lah, karena asap. Asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Kalau untuk panas, tidak ada efek untuk masyarakat, cuman asap itu.
3: Terkait dengan dampak yang disebabkan oleh kebakaran, menurut Camat Ampana Tete, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Tahuna untuk mencegah timbulnya ISPA akibat kualitas udara di wilayah kebakaran. Namun hingga kini berdasarkan data belum ditemukan tanda-tanda ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Ampana Tete.
4: Data sementara belum ada ISPA. Kalau untuk Ampana Tete, karena Ampana Tete kebakarannya kan ada beberapa titik, tidak serempak terbakar kan. Jadi terbakar tapi bisa diantisipasi.
3: Mencegah kebakaran hutan dan lahan serta dampak yang ditimbulkan oleh udara yang tercemar asap, Camat Ampana Tete Wahid Rimpu mengingatkan para kepala desa dan Satgas Karhutla untuk terus berkoordinasi dengan unsur Tripika agar pencegahan musibah kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin dapat dicegah. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Kita ke berita selanjutnya, pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Tahuna jadi momentum perkuat profesionalitas dan pelayanan penghulu kepada masyarakat.
1: Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan pembinaan keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tahuna, Haji Muhammad Syahrudin SAGMM dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkaikan dengan pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Tahuna. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Tahuna, jajaran Kementerian Agama, para penghulu serta sejumlah tamu undangan. Syahrudin mengatakan penghulu tidak hanya bertugas melaksanakan dan mencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Ia berharap APRI dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, koordinasi, dan profesionalitas para penghulu di Kabupaten Tahuna.
5: Kepenghuluan APRI mengingatkan kita tentang amanah dan profesionalitas. Kita boleh berbeda lembaga, beda tugas, dan kewenangan, tetapi tujuan kita tetap sama, memberikan pelayanan yang terbaik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
1: Pelantikan pengurus APRI Kabupaten Tojo Una-Una menjadi momentum untuk memperkuat peran penghulu sekaligus meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan adanya APRI, para penghulu diharapkan semakin aktif meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjalankan tugas secara baik serta bertanggung jawab. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Budidaya berbagai jenis tanaman pertanian, salah satu strategi Dinas Pertanian Tojo Una-Una menghindarkan ketergantungan petani hanya pada satu jenis komoditi.
3: Lembaga Bantuan Hukum Tojo Una-Una merilis angka perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dikemukakan Ketua LBH Touna Ilham Sarjana Hukum. Menurut advokat muda ini, kebanyakan pemicu kasus perceraian yang didampinginya. Dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama PA Tojo Una-Una, selama ini disebabkan judi online hingga merembet ke kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
7: Perceraian di Kabupaten Tojo Una-Una itu sangat meningkat drastis, khususnya di tahun 2026. Penyebabnya, yang pertama itu yang kebanyakan saya temui pokok-pokok perceraian itu, yang pertama itu soal judi online, kemudian merembet ke KDRT. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya seorang istri itu melakukan kekerasan terhadap suaminya. Itu karena faktor judi online, kemudian masuk ke KDRT, termasuk itu salah satunya garis besarnya adalah soal faktor ekonomi.
3: Judi online tak hanya mengeruk ekonomi, tetapi juga menggempur habis-habisan keharmonisan keluarga. Kecanduan akan judi online menciptakan ketegangan dan perselisihan yang berlarut-larut. Tak jarang masalah ekonomi yang timbul dari kecanduan ini memperparah situasi, mengakibatkan pertengkaran yang di ujung jangkanya bermuara pada perceraian. Menurut Ilham, mencegah perceraian dibutuhkan kesadaran, komitmen dari pasangan suami istri. Keduanya harus mampu mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis.
7: Kembali lagi ke internal atau kepada diri masing-masing, ke internal keluarga ya. Bagaimana hubungan keluarga itu dijalani secara konsisten, kemudian komitmen. Dan juga perlu ditekankan bahwa kesadaran berpikir masing-masing itu sangat perlu. Maksud saya di sini kesadaran bahwa kedewasaan ketika mungkin mengalami cekcok, kemudian beda pemahaman. Ya, kita sama-sama dewasa, sama-sama memikirkan jalan yang terbaik.
3: Dalam kasus perceraian, Ilham juga mengingatkan kepada pemerintah daerah Tojo Una-Una harus hadir mengatasi hal ini melalui penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kerja pada masyarakat guna mengatasi krisis ekonomi dalam keluarga mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dukung penetapan garis sempadan Danau Banano Kecamatan Tojo.
1: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mendukung kajian penetapan garis sempadan Danau Banano 1, 2, dan 3 di Kecamatan Tojo. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Menurut Alfian, kajian tersebut sangat strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengatakan keberadaan Danau Banano tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga memiliki nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, penetapan garis sempadan danau penting untuk memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan tersebut diperlukan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara tertib dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
8: Kedepan hasil air kita dalam penetapan garis sempadan pantai tentunya memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan ini sangat diperlukan agar pemanfaatan ruang di sekitar danau dapat dilakukan secara tertib, terkendali, dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una, kita tentu tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, kita ingin setiap pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelangsungan fungsi ekosistem untuk generasi yang akan datang.
1: Alfian menegaskan, pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Setiap pembangunan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekosistem bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah berharap hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam penataan kawasan Danau Banano. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita daerah sepekan hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. ...379 rumah di Tojo Una-Una dapat bantuan bedah rumah swadaya. Pemerintah Kecamatan Ampana Tete pastikan kualitas udara di wilayahnya masih terjaga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Proser Koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, Editor Sasri Ali Wasing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Agus Iunga menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: at Ampana. Satu hati untuk satu lagi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro Satu Riampana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya menemani Anda di Pro Dangdut di sore hari ini hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati di Smoli.
0: Ibu Mega di Smoli, Nenek Zura dan ada apa ini?
1: Ada makan cendol, beli cendol di pasar Impres.
0: Makan cendol ya?
1: Kilo 8.000.
0: Dan
1: waktu itu kalau Yuni suka datang makan cendol ini.
0: Oke, siap. Nanti mau ajak ini satu kantor ya?
1: Ada waktan karena tadi bawang goreng, baru di bawang murah sana.
0: Insya Allah dan dorong ini kayaknya batunggu undangan ini dari Ibu Mega Nenek Zura.
1: Sip.
0: Oke dan
1: orang RRI takkan terlupakan.
0: Takkan terlupakan nih. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini dan?
1: Lagunya Tabola Bale.
0: Oke, dikirim-kirim silakan Nenek Zura.
1: Kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama sekeluarga dan mama Ica. Karena mama tua itu monitor terus. Jadi bisa papa dia.
0: Oke.
1: Baru Pak Nurdin, Papa Roy, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ece, semuanya di Bailo. Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma. Ibu Mat Ago, Ibu Siti sama Papa Tali, Ibu Goli. Baru Ayati Taha di Tombo, karena kita sama-sama di Palu, Yuni. Baru juga Helmi Mauntu, Ibu Mimi. Rita di Smoli, Haji Seni juga di Smoli. Baru Ustazah Rukmin Waratoba. Buanglah Koro sekeluarga. Ibu Ratna juga sekeluarga. Dan Ibu Lina sekeluarga tetangga Ibu Megawati di Kusumi. Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Umi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Umi. Saya mau terkamari sore ini sebentar.
0: Insya Allah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum
0: Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nenek Zura sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon. Halo. Halo.
2: Halo. Riampana Radio Kita Sampria. Assalamualaikum Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
2: Dengan Kakak Rijal di Kajulangko.
0: Kakak Rijal di Kajulangko. Ada bapak ini dan sore-sore Kakak Rijal.
2: Lagi duduk-duduk ini baru bangun tidur. Mau siap-siap balik ke dapur bikin kopi. Baru mau dengar lagi lagu mau di request.
0: Asik. Silakan mau dengar lagunya siapa dan ini mau di request.
2: Mau dengar lagunya Tata ya. Lagunya Cita-Cita. Yang judulnya Kalimera Athena.
0: Kalimera Athena. Oke dicarikan ya. Dikirim-kirim.
2: Mau dikirim-kirim yang pertama buat Ibu Ida di CT bersama keluarga. Ada juga yang di Padang Uloyo, ada Pak Mahmudin bersama keluarga juga. Tahu lupa aja buat Om Yusno juga di sana. Yang di Balangkala juga tanpa terkecuali. Ada juga yang di Kepulauan juga tanpa terkecuali. Salam kompor dari saya. Ada juga yang di Labuan, ada Ibu Ratna juga sekeluarga, salam sehat dari saya, salam kompak. Terlupa juga buat yang di Muara Toba, Ibu Ustazah Rukmin juga, salam sehat dari saya. Yang di Bailo Baru ada Ibu Ria juga sekeluarga, ada Ibu Ece, Papa Ros, Pak Nursin di Boeratu juga. Mm-hmm. Ada juga yang di Pombodo'o, ada Wardi, ada Hasmi juga di sana. Yang di Matako juga tanpa terkecuali. Ada juga yang di Poso juga, pendengar setia di Ampan, di Gorontalo juga. Mm-hmm. Pendengar setia. Semua-semua pendengar ada di Ampan, di mana saja berada, salam kompak. Selamat beristirahat, yang lagi istirahat, okay. Yang lagi santai, kalau bersantai aja sambil temani kopi hangat atau teh hangat, sambil lihatkan RRI Ampana. Spesial lagu ini buat keluarga saya yang lagi kumpul-kumpul di rumah, salam sehat dan salam sayang dari saya. Dan paling spesial lagi buat Mbak Yuni Safira, semangat terus menemani pendengar RRI Ampana sampai dengan akhir acara nanti. Terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kakak Rijal di Kajulangko sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo. Halo. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Nur di Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Nur?
3: Mau dengarnya lagunya Evi Masamba.
0: Evi Masamba? Muara Hati. Oke, dan iya. Dicarikan, dikirim-kirim.
3: Terima untuk seluruh pendengar RRI bukan terkait selalu. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ece di Maleo sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan kita ke lagu yang pertama nih dulu dari Jason Seran dengan judul Tabola Bale berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Pro Dangdut. Pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Masih dari Sumoli.
0: Masih dari
1: Pusungi.
0: Aduh, belum move on ini dari Sumoli.
1: Masih di Pusungi.
0: Masih di Pusungi, Pak Mutar, silakan.
1: Ya. Minta lagunya dari siapa ya? Jaja Miharja.
0: Jaja Miharja judulnya apa itu?
1: Sabun Mandi.
0: Sabun Mandi, oke. Dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
1: Ya, mungkin kirim pertama-tama ada Pak Nudin, terus ada juga Ibu Ria, ada Pak Ros, ada Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Ece. Ibu Ece di mana? Bailo. Terus juga ada Ibu Saja Rukmin bersama keluarga, tak lupa juga ada Ibu Lina bersama keluarga, ada juga Ketua Vita SE Buang Koro, ada juga Ibu Siti di Jalan Kepiting, Semoli, ada juga di sana. Ya, kita penyanyi sama semuanya dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali mana saja berada, salam sehat semuanya. Buat The Uni bersama operatornya, operatornya apa? Agus?
0: Ada Daeng Sasri.
1: Oh, Daeng ya, saya. Ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Muhtar di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Ada apa ini, Pak Nursin?
2: Ada baring-baring.
0: Baring-baring, silakan. Mau ditemani lagunya siapa, Pak Nursin?
2: Lagunya Lesti.
0: Lesti, judulnya apa itu, Dan?
2: Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali Seumur Hidup, oke. Dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada Bung Mesar bersama Bunda Megawati di Pusungi. Semoga sehat selalu, terima kasih kepadanya. Ada Bapak Ros Bailo Batu, Ibu Ria, Bu Ece di Bailo, ada juga Din di Labuan bersama Ibu Ratna di Labuan, ada Ustaz Rukmi, Ibu Fatma di Lima, Bu Rijal di KJE, Ibu Uga di KJE, ada Ibu Yuda di TT. Pokoknya semua pendengar Rodando, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Siapan yang sama untuk Mbak Yuni dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita menyapa lagi penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ya aku baihi.
3: Ya aku baihi.
0: Eyo bongin ya, ketemu.
3: Iya.

0: Najim Bu pokoknya. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Via Valen.
0: Via Valen,
1: gerimis apa itu? Mengundang.
0: Gerimis mengundang. Ya. Oke. Okay. Dikirim-kirim.
1: Dikirim-kirim. Ada Pak Nursin baru lewat tadi, terima kasih apaannya. Ada juga Pak Muhtar juga tadi, terima kasih apaannya. Bersama Ibu Megawati. Dan ada juga Ibu Ria, ada Bapak Ros, ada juga Ibu Ratna, ada juga Ibu Fatma, ada Buang Lakoro, ada juga Ibu Ida, ada Mas Rijal tadi, terima kasih sepanjang Mas Rijal. Kemudian ada juga Ibu Lina, Ibu Uga, dan Ibu Ece dan Pak Im dan semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua, spesialnya buat Deyuni bersama Opa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan 3 buah lagu yang akan kita dengarkan

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satwa Riampana dan masih di Pro Dangdut sore hari ini. Saya langsung saja menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Iya, Om Din saja.
0: Om Din di ujung Labuan. Ada apa ini Om Din?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Lagi apa Om Din?
1: Ada duduk-duduk banding hari ini lagu-lagu.
0: Lagi duduk-duduk santai dan silakan. Mau dengar lagunya siapa?
1: Santai dengan Oh My.
0: Asik. Lagunya apa tuh Om Din?
1: Ya, mau dengar suka dengar lagunya Jamila saja.
0: Jamila. Ditemani dengan Jamila ini sore. Silakan dikirim-kirim.
1: Oke, kirim untuk Ibu Rukmin Muara Toba Salam Sehat, Ibu Lina di Sungi, Mursin yang di Bonerato, Malakaba, Ratna di Labuan, ada keluarga di SD 5, Maning Salam Sehat, ada di Lorong Keramat, Wanur, bagaimana kabar Wanur? Oh. Ya, semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Sosialnya untuk penyiar kantor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Din di ujung Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Kita menyapa lagi penelpon. Halo.
2: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Ada apa ini dan Ibu Ria?
2: Lagi duduk-duduk santai.
0: Duduk-duduk santai sore-sore. Silakan. Mau ditemani lagunya siapa Ibu Ria?
2: Lagunya Caca Handika Angka 1.
0: Angka 1. Oke, dan dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim, ada Ibu Farda Sansarino, salam hormat, salam kompak, ada Bung Rijal bersama Ibu Gadi Kajulangko, ada Bu Ratna Labuan, ada Bunda Rukmin Moratoba, ada Ibu Megawati, Abang Mutar, Ibu Lina juga di Pusungi, ada Papa Ros, ada Bapak Nursin, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bayuni, selamat bertugas pada sore ini, semoga sehat selalu dan tambah semangat bersama operatornya, Deng Sasri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan pendengar, sudah ada dua penelpon dan kita ke ada pesan nih dari Albert di Kota Baubau. Katanya lagunya dipilihkan saja. Oke, baik, terima kasih Bung Albert di Kota Baubau sudah bergabung dan merequest lagu ya. Semoga tetap sehat selalu di Kota Baubau bersama keluarga. Dan pendengar, sudah ada tiga lagu yang kami siapkan untuk tiga request ya tentunya. Dan sebelum kita ke lagu-lagu berikut, sejenak kita akan mendengarkan bersama kumandang azan sholat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

0: Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar Pro 1 RM Pana, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda di sore hari ini. Dan kita di sisi terakhir perjumpaan kita di Pro Dangdut. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Oma Jena di Pabrik Es.
0: Oma Jena dan di Pabrik Es. Ada apa ini sore-sore Oma Jena?
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Asik, habis istirahat ya. Silakan. Mau dengar lagunya siapa Oma Jena?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Judulnya apa itu dan Roma Irama?
1: Syahdu.
0: Syahdu. Oke, dicarikan, dikirim-kirim
1: buat Ibu Siman di Masako dan semua pendengar RRI tanpa terkecual. Baik, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Jena di Pabrik S sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi menelpon kita. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Lina, Mbak Yuni.
0: Ibu Lina di Pusungi. Silakan. Dan mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Lina?
2: Lagunya Ike Nurjana, Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu. Oke, dikirim-kirim.
2: Iya, mau dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Bang Lakoro juga, ada Ibu Uga, ada Ibu Rukmi, Ibu Ratna, Ibu Timan, Ibu Ria, Ibu Farda. Ada Pan Nursin dari Ibu Megawati sama Abang. Buat seluruh ya pendengar kampanan dimana saya berada tanpa terkecuali. Buat Mayuni bersama operator, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
2: Oke, Mayuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar. Oh, tadi ada satu penelpon lagi. Saya masih menantikan Anda untuk menghubungi kami kembali di 0821 2850 2652.

0: Baik, karena kita di sesi terakhir dan saya masih menerima nih satu penelpon lagi. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ida di T2A.
0: Ibu Ida dan di T2A, silakan yang terakhir ini Ibu Ida.
1: Alhamdulillah. Mm-mm.
0: Lagunya
1: Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu. Oke, dikirim-kirim.
1: Kamelia Malik.
0: Ah. Dikirim-kirim silakan.
1: Dikirim-kirim buat semua-semua Jo yang sudah masuk-masuk tadi dan yang berdengar. Salam hormat, salam kompak, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Dan buat Mbak Yuni yang lagi tugas, tetap semangat menjalankan aktivitasnya, sehat selalu bersama kru-kru RRI tanpa terkecuali.
0: Amin.
1: Lebih spesialnya lagu ini buat kita bisa yang lagi mendengar. Oke, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ida di T2A sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan karena waktu kita juga sudah cukup ya. Jadi pukul 16 tentunya menemani Anda dengan 3 lagu setelah ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan sebelumnya kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Ampana, satu hati untuk

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Makassar, Pro 1 Makassar untuk mengikuti rangkuman Gema Saripati Maju.
1: Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
2: Jadi ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1000 orang.
1: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
3: Tinjau masa pengenalan lingkungan Sekolah Rakyat Sulawesi Barat, Kementerian Sosial Sinergi Pemerintah Provinsi. Marhadi Umar melaporkan dari RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
5: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI, Anna Puspasari, usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Bamu pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
4: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.

0: dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek, dan untuk guru, wali asuh-wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
1: Anna berharap keberadaan sekolah rakyat terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta pada Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat.
3: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. GA604 sempat melakukan roll around atau flypass sebelum akhirnya mendarat aman di runway 03 sekitar pukul 09.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 156 penumpang kemudian dipindahkan ke terminal menggunakan 4 bus dan seluruh proses berlangsung aman dan tertib. Runway 0321 sempat ditutup sementara untuk pemeriksaan dan penanganan pesawat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, runway kembali dibuka dan operasional penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dinyatakan normal. PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Lukman Mardian memastikan seluruh penumpang dan awak GA604 dalam kondisi aman.
4: Dan alhamdulillah di jam 9.13 pesawat Garuda tersebut dengan nomor penerbangan Garuda GA604 landing dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin di runway 03, dan setelah landing pilot request untuk disembark passenger di runway kami siapkan, dan alhamdulillah seluruh penumpang on board dan kru yang berjumlah 156 telah berhasil dipindahkan dari pesawat menuju ke terminal.
3: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus berkendara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat hingga September 2026. Sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh pada 28 September. Masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara Kabid Keswan dan Kesmalvet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong, Nurlina bersama reporter Alfiansa dari RRI Tolitoli.
5: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Moutong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
6: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama satu bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama satu bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak, silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
5: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu, hewan yang seperti apa, Bu?
6: Ya, yang penular rabies itu ada tiga ya, terutama satu anjing, dua kucing, dan kera. Jadi tiga itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
5: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Motong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
6: Rabies itu untuk Parigi Motong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Motong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
5: Baik Bu, terakhir Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut Bu, silakan.
6: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing, ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu, dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
5: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
8: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana mana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar. Disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
8: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
9: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin Alcon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan Alcon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
2: Pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
10: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya, juru parkir resmi tidak perlu khawatir karena pemerintah Kota Palu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
11: Iya, jadi ini saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama, pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Kita sampaikan. Jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar seperti sudah sampaikan tadi. Semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Dan segera langsung dihubungi sehingga kita bisa tindak.
10: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode kris sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
2: Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
12: Tingkatkan produksi jagung pakan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
13: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik dua kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
12: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una oleh reporter Rahmawati dari RRI Ampana.

0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan, keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor, monitoring balita, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
1: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting yaitu alis pengantin. Artinya alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan edukasi-edukasi dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
0: Selain melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
1: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, atau bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
0: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang beresiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
2: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat, karena masyarakat ini kan mereka, kalau saya melihat, mohon maaf, itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya, Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik, ya tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit, itu mereka itu tidak terlalu antusias datang ke Posyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian Kadir Kesehatan, utamanya kepada KPM-nya kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke Posyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
0: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program alis pengantin dan pendampingan keluarga berisiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan

0: Pendengar, demikian informasi dalam Gema Saripati Maju Sepekan. Skor Wil 4, RRI Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mamuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator Ika mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Makassar sore ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Ampana, satu hati untuk satu lagi.
3: Menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam

0: أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebutkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu, ya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Doa ini adalah merupakan pengakuan, bentuk pengakuan dan pendidikan tauhid yang begitu hebat. Karena kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kontrol muraqabah kepada kita. Sebagaimana yang telah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau menyadari sepenuhnya tentang muraqabatullah itu, yaitu kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dijadikan sebagai pendidikan self control dan konsentrasi yang tinggi yang akan menjaga kualitas hidup agar tetap berada dalam kelasnya, bertahan dalam kualitas dan prestasi, meski ketika berada dalam keadaan down sekalipun. Pendidikan muraqabatullah ini adalah pengawasan Allah itu perlu sejak dini ditanamkan dan terus berusaha dilakukan agar mampu meminimalisir kecondongan hawa nafsu yang selalu membisikkan untuk keluar dari orbit kebaikan. Selain itu, pendidikan ini dimaksudkan untuk menghindarkan seseorang dari kepribadian ganda, tampak baik di depan orang banyak, tetapi pada hakikatnya berhati jahat dan berjiwa busuk. Maka dengan sendirinya ini adalah penangkal kemunafikan yang sangat cepat menular dan selalu akan bertahan sebagai salah satu penyakit kejiwaan akut yang menggerogoti amal, semangat dan fondasi-fondasi kebaikan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengajarkan doa kepada kita sekalian yang merupakan bentuk kesadaran daripada muraqabatullah, yaitu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal salehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: RRI Ampana, satu hari untuk

Terima kasih semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Empana Radio Kita Sampai ya. Dengan informasi yang kami lansir kantor berita nasional, penyeberangan Selat Sunda masih beroperasi. Menhub minta tingkatkan kewaspadaan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan operasional penyeberang di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun ia menghimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi lapangan. Dudi mengatakan Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan, tetapi juga perkembangan penyeberangan di Selat Sunda. Hingga saat ini aktivitas penyeberangan masih dapat berjalan dengan sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Dudi meminta operator tidak memaksakan kegiatan penyeberangan apabila kondisi tidak memungkinkan. Keselamatan penumpang dan kelancaran operasional menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Mendengar 6 bandara perpanjang penutupan akibat abu anak Krakatau. Dari Tangerang informasikan sebanyak 6 bandara ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada hari Minggu hari ini 6 September 2006. Penutupan berlangsung mulai pukul 14 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian barat berdasarkan pemeriksaan terbaru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan jumlah bandara yang ditutup bertambah dari 5 menjadi 6. Bandara Husein Sastra Negara Bandung menjadi tambahan terbaru setelah hasil paper test menunjukkan abu vulkanik. Adapun bandara yang ditutup, Bandara Raden Inten 2 Lampung, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Pondok Cabe, Bandara Budiarto Curug, dan Bandara Husein Sastra Negara di Bandung. Informasi lengkapnya bisa Anda simak di portal kami rri.co.id.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu pendengar di mana saja berada, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini, karena kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa nyata dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Hari-hari yang sudah kita lewati, Tuhan telah memimpin dan menyertai dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan puji Tuhan, saat ini saya Ayub Laintu, sarjana teologi, masih diberikan kesempatan untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman yang hendak disampaikan sebentar akan memberikan kekuatan motivasi bagi kita sekalian, bahwa sesungguhnya Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita sekalian. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua. Sinar mentari pagi yang menerpa bumi persada itu pertanda bahwa Tuhan masih menganugerahkan hari baru, nafas kehidupan untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami percaya sungguh bahwa hari-hari yang sudah kami lewati, Tuhan telah memimpin, menyertai, menuntun dan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Saat ini, ya Allah Bapa di sorga, kembali kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan motivasi kekuatan bagi kami sekalian dalam kami menjalani dan menapaki hari-hari hidup ke depan. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di mana saja berada, pembacaan dan perenungan kita pada saat ini saya ambil dalam Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28, demikian firman Allah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Allah, terpujilah Kristus. Shalom. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, pepatah bijak berkata, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang paling bermakna adalah keluarga. Keluarga adalah suatu persekutuan yang telah dibentuk oleh Allah dan tak lepas dari suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Keluarga itu pula sejak adanya Adam dan Hawa, manusia pertama yang telah ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Dan keluarga itu dibentuk atas dasar iman Kristiani. Dalam menjalani keluarga bukanlah hal yang mudah atau yang gampang. Ada banyak tantangan dan persoalan silih berganti akan menerpa setiap perjalanan kehidupan keluarga yang dibangun. Ada yang telah membangun sekian lama, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai maut memisahkan. Tetapi ada juga keluarga yang dibentuk baru seumur jagung, lalu berpisah. ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Salah satu perceraian yang terjadi biasanya karena ketidakcocokan dalam keluarga yang telah dibina dan dibangun. Tetapi ada juga perceraian karena hadirnya orang ketiga dalam keluarga. Misalnya mertua yang turut campur dalam setiap persoalan suami istri yang telah dibangun. Yang paling fatal ketiga, hadirnya orang ketiga yang memisahkan dan menghancurkan keluarga yang telah dibentuk itu. Biasanya disebut dengan pil atau will, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Sejak awal memang kita sudah harus berpikir bahwa dalam menjalani setiap keluarga yang kita bangun dan kita bina, akan ada tantangan dan persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kita jalani. Tetapi pertanyaannya, sanggupkah kita untuk menjalani itu? Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk berumah tangga, otomatis kita sudah memikirkan apakah yang akan menjadi resiko dalam menjalani rumah tangga yang kita bina. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang fatalnya ketika ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga kita yang menyebabkan rumah tangga kita itu hancur. Untuk menyikapi itu, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dan bertanya bagaimana menyikapi masalah itu. Kembali ke diri kita masing-masing. Di samping kita merenungkan akan kehidupan dan menjalani hidup ini berumah tangga, kita harus meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan turut campur dalam kehidupan pribadi kita. Apalagi dalam keutuhan rumah tangga yang kita bina. Namun banyak di luar sana yang sudah tidak bisa mempertahankan keluarga, keharmonisan yang selama ini dia bina, yang selama ini dia pertahankan, karena sudah sangat fatal, akhirnya terjadi perceraian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah tidak menginginkan kita bercerai. Karena ketika kita berjanji di hadapan Allah dan disaksikan oleh manusia, kita mengatakan, iya, saya mengaku, saya percaya, dan berjanji. Ketika ikrar itu kita ucapkan di hadapan Allah, maka itulah yang kita pegang dalam kehidupan kita, dalam menjalani setiap rumah tangga, apalagi jika kita sudah dihadirkan buah hati di dalam keluarga. Mau kemana anak nantinya, otomatis dia akan terombang ambing. Mau ke papa, ke mama, atau kemana. Sehingga jalan hidup pun tidak menentu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam menjalani hidup, undang Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta jalan keluar. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan dalam keluarga kita, akan senantiasa akan diberikan jalan keluar bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan hidup, motivasi kepada kita, bahwa sesungguhnya ketika kita menjalani hidup, Tuhanlah yang mengatur setiap langkah hidup manusia. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, setelahnya kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. hari-hari yang kami sudah lewati dan jalani sampai saat ini. Kami kuat semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kadangkala kami tidak bisa memahami akan karya Allah dalam setiap langkah juang yang kami tapaki sampai saat ini. Tetapi kami percaya sungguh bahwa setiap perjalanan hidup kami telah diatur oleh Tuhan. Tuhan telah menuntun dan menyertai dalam setiap langkah juang yang ada. Biarlah perjalanan hidup yang kami jalani, kami menjalaninya dengan penuh sukacita tanpa bersungut. Terima kasih Bapa di sorga atas lawatan kebenaran firman-Mu yang telah menjumpai kami di pagi hari ini. Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan pedoman, memberikan motivasi kepada kami pendengar di mana saja berada. Kegagalan yang kemarin tidak akan terulang di masa akan datang. Sebab itu kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami ya Allah dalam menjalani setiap kehidupan kami di hari-hari mendatang ini. Karena sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Kiranya kebenaran firman itu memberikan kekuatan, motivasi, pondasi dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Saat ini kami berdoa bagi semua pendengar renungan yang telah dibagikan pada pagi ini. Engkau melihat kehidupan mereka Tuhan. Engkau melihat setiap persoalan, pergumulan, tantangan hidup, apa yang telah menimpa kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dalam menjalani setiap kenyataan hidup dan setiap persoalan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga mereka dapat menanggung dalam hidup ini. Terima kasih atas lawatan dan kekuasaan serta penyertaan dan penghantaran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup yang kami tapaki di dunia ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden sebagai kepala negara yang mengayomi roda pemerintahan yang ada di bumi persada ini. Kami tahu bahwa otoritas yang daripada Allah senantiasa menjadi milik dan bagian kehidupan bagi Bapak Presiden. Demikian bagi semua komponen pelayan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan akan memberkati mereka, memberikan akal budi kebijaksanaan sehingga mengayomi roda pemerintahan ini. Mereka melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh pendengar yang ada, kami datang serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan, bahkan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, apapun yang menjadi profesi mereka, diberkati oleh Tuhan. Jeripaya dalam kehidupan tidak akan pernah sia-sia. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa dan kami persembahkan. Bukannya kami datang memerintah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kami berdoanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat sumber kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan kita saat ini. Semoga kebenaran firman Allah yang telah menjumpai kita saat ini memberikan kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian, amat terlebih memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan akhirnya kami undur diri. Saya Ayub Layuntu, Sarjana Teologi, yang mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kami saat ini. Selamat pagi dan shalom.

0: Selanjutnya pendengar, kami akan gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
2: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
1: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
3: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
1: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut

0: mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
2: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
3: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
4: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RRI Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
3: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
6: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
5: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
7: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
5: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
8: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
9: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
10: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
11: Ayo tumbuhlah.
9: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
10: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
11: Sebuah pensil kecil.
9: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
11: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
9: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
12: Ayah, Bunda, lihat nih.
9: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
12: Tapi semuanya sibuk.
13: Aku senang sekali sekarang.
9: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
12: Katanya
9: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
12: Ada ayah yang ambil.
14: Tapi sebelum main
9: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
12: Yang sesuai usia kakak ya mah.
9: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
15: Kita tanam sama-sama ya.
12: Oke Bu.
9: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
16: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
9: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki, dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93FM Radio Republik Indonesia, Ambana Radio kita Sampria. Saya Kona Sutian, terus kemudian temani Anda di malam hari ini hingga nantinya tutup siaran ya. Nanti sebentar, nanti di pukul 21 ya insya Allah kita akan hadir dengan Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan sebentar nanti kami akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Indonesia. Oh, maksudnya Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecrafts ya. Yang tentunya menghadirkan narasumber yang tentunya berkompeten dalam hal ini, pendengar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Tetaplah bersama kami di 93FM. Karena di bulan ini juga merupakan bulan untuk ulang tahunnya RRI ya, Radio Republik Indonesia. September, nanti tanggal 11 September nanti akan ada hari ulang tahun RRI. Oke, dari Gomlo di radio.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Leave it.
1: Halo, saya Tom.
2: Halo, saya Indra.
3: Halo, saya Andika.
4: Andika.
5: Halo, saya Imot.
6: Halo, saya
7: Rizky.
8: Halo, saya Oni.
9: Kami dari, kita dari
10: The Titans.
9: Bersama kami.
1: Jangan lupa
2: dengerin terus,
4: simak terus,
9: request terus, pantengin terus.
4: Hahaha.
9: Jaya di udara.

0: Kami cukupkan untuk hiburan malam hari ini pada gar. Tiba-tiba arah jarum jam sudah menunjukkan kita 59 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kita jalan di pukul 21, nanti kami akan hadir dengan ngobrol bareng komunitas ya. Dan malam hari ini akan menghadirkan dari sebuah organisasi ya, G-Crafts, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Nanti ada mungkin juga pendengar-pendengar di luar sana yang penasaran seperti apa. Ya, boleh nanti ya, kita sama-sama di pukul 21 nanti. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Ampana, radio kita Santria, Pakaro Soraya, Mangkamu kita, Tujuh Tsunami.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sesungguhnya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Baik, terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Radio. Kita Sampria, saya Tito Lasangoli yang temani Anda di malam hari ini ya. Untuk program acara ngobrol bareng komunitas ya, ngobrol bersama komunitas. Seperti biasanya ya. Mudah-mudahan saya jumpa semua pendengar dalam di kesempatan malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semangat. Yang Mbak bilang semangat loyo-loyo. Semangat. Walau ada bintang tamu kita orang ini malam hari ini yang akan memberikan pencerahan tentang gerakan ekonomi kreatif nasional ya. Mungkin juga di luar sana ada sebagian dari Anda pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini baru saja mendengarkan apa itu G-Craft. G-Crafts, nanti sebentar nanti akan dijelaskan oleh bintang tamu kita, narasumber kita malam hari ini ya. Pendengar, kalau kita berbicara tentang ekonomi, mungkin yang terbayang adalah perdagangan, ya kan? Usaha, pasar, atau bagaimana mendapatkan penghasilan. Tetapi pendengar, tahukah Anda bahwa di balik banyak usaha dan produk-produk yang Anda atau yang kita temui, ada kreativitas di sana? Ada juga ide, ada juga motivasi, ada inovasi, dan ada orang-orang yang berani mengubah sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Itu pasti. Nah, disinilah ekonomi kreatif mengambil sebuah peran yang sangat signifikan ya, yang sangat penting juga pendengar. Sementara Kabupaten Tojounauna sendiri tentu memiliki begitu banyak potensi, mulai dari kuliner, kerajinan, seni dan budaya, termasuk juga pariwisata, hingga berbagai produk kreatif masyarakat yang akan, maksud kami yang sebenarnya memiliki peluang untuk terus berkembang. Lalu bagaimana perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tojounauna ini? Apa saja tantangan yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif dan bagaimana peran gerakan ekonomi kreatif nasional dalam hal ini peringkat dalam mendorong lahirnya pelaku-pelaku ekonomi kreatif di daerah kita. Nah, malam hari ini sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Fikri Agusti. Beliau selaku Ketua DPC

0: IG Craft Jono. Assalamualaikum Pak Fikri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Pak Fikri.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Yang berikut itu dia ada lawyer kita ini, yang paling muda. Kalau bicara kalau lawyer itu, wah tentu luar biasa ini. Beliau juga menangani bagian hukum ya. Ada Bapak, saya panggil Bapak atau Nyong atau?
1: Kakak.
0: Atau saya panggil adik?
1: Terserah saja.
0: Oke, ada Bapak Abdul Fatah Faturosi, SH, MPD. Beliau adalah selaku koordinator HKI, Hukum dan Advokasi Gekraf Stojo Una-Una. Selamat malam Pak Abdul Fatah.
2: Selamat malam.
0: Atau saya panggil? Waalaikumsalam. Saya panggil Fatah saja ya.
2: Boleh,
0: Fatah. Biar lebih akrab ya.
2: Iya, macam biar lebih cair suasananya.
0: Macam selama mau kenal tuh orangnya. Padahal baru malam aku dapat. Aduh. Kalau Pak Fatah sendiri, mohon maaf ya, kita belum langsung ke topik ini. Saya kalau sama Pak, saya panggil Fatur atau Pak Fatah?
2: Fatah saja. Iya.
0: Ada boleh. Juga Fatah lawyer juga di Tombo itu. Pak Fatah. Ya, kayak apa? Barusan saya lihat memang orang Ampan asli.
2: Saya sendiri orang Ampan asli, alhamdulillah.
0: Oh, cuma lama sekolah ya di luar mungkin
2: iya,
0: ya.
2: Mulai SMP itu sudah keluar ke Makassar.
0: Sampai
2: sekarang kuliah. Sudah selesai itu di luar. Kemarin S2 selesai di Lampung dan sekarang lagi ambil S3 di UIN Alauddin Makassar. Dan sedikit klarifikasi juga. Jangan sampai orang sempat panggil saya lawyer. Iya. Saya sekarang bukan berprofesi sebagai lawyer.
0: Tadi saya baca di sini posisinya di Gekraft ini advokasi.
2: Oh. Karena alhamdulillah jurusannya hukum di S1 kemarin ya.
0: Tapi mudah-mudahan jadi lawyer juga, siapa tahu jadi seperti apa Hotman Paris Hutan Pia. Lawyer stop. Ada anak-anaknya juga sekarang lagi apa? Dia mau saingi bapaknya, dia orang di luar negeri.
2: Iya.
0: Iya kan? kita aminkan. Amin. Kalau jadi lawyer ya tentunya membela yang benar, tidak membela yang tidak benar. Halusnya tidak membela yang tidak benar. Oke, kita ke Pak Fikri dulu ya. Kita langsung saja. Banyak yang sobat tunggu-tungguin. Bahkan begitu saya kasih naik dia punya flyer, Om, boleh anu buka telepon sama antar tolong mau bertanya. Yang tentu dari para pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini ya. Nah, untuk Pak Fikri, dari Pak Fikri sebagai ketua DPC ya, ketua DPC Gekraft. Dari Gek dulu, Gekraft Stojo Una-Una. Ini Pak Fikri, kita mulai dari yang paling sederhana ini Pak Fikri. Gekraft itu organisasi seperti apa dan apa tujuan utamanya hadir di secara khusus ya, hadir di Kabupaten Tojo Una-Una, Pak Fikri. Boleh dijelaskan Pak Fikri? Ya,
1: itu, jadi terima kasih nih. Untuk Gekraft sendiri sebenarnya fungsinya ini kan dia sebagai wadah konsultasi, wadah komunikasi, fasilitator dan bisa berkolaborasi dengan siapapun. Gekraft ini memang dari namanya kan gerakan ekonomi kreatif.
0: Nasional.
1: Iya, gerakan ekonomi kreatif ini kita lagi melihat atau melihat di tiap-tiap daerah ekonomi kreatif itu apa sih? Kan ini kan banyak perbedaan antara ekonomi kreatif, ada UMKM. Ini berbeda ini.
0: UMKM
1: dengan ekonomi kreatif. Jadi itu, tapi kalau saya melihat di Tojo Una-Una, ekonomi kreatif ini belum banyak sih. Lebih mendominasi dia UMKM. UMKM. Jadi kalau untuk sebenarnya tujuan ekonomi kreatif ini, kita mampu, tujuan Gekraft ini mampu menjembatani lah kawan-kawan itu pegiat ekonomi kreatif, kawan-kawan UMKM. Karena kalau UMKM ini kan banyak dikenal dengan kuliner dia.
0: Iya, benar.
1: Banyak kuliner. Nah, di ekonomi kreatif itu sesuai Perpres itu 21 Gekraft itu salah satunya kuliner masuk di dalam. Dan salah satunya kuliner masuk di dalam. Jadi kalau tujuan-tujuan memang itu kami di Gekraft itu mampu melihat kendala-kendala teman-teman Gekraft di tiap daerah itu kita coba mencari solusinya apa yang harus kita bantu.
0: Seperti itu ya.
1: Iya, karena secara struktur Gekraft ini dia kan Gekraft ini dari DPP, pengurus pusat, yeah. wilayah, kabupaten. Ada geografi kampus juga dan ada geografi luar negeri. Sekarang itu nasional lagi genjot buat Gecraft luar negeri.
0: Oke, okay, baik Pak Fikri. Ini kan kalau kita ketahui saya Gecraft ini hadir di tengah-tengah pelaku ekonomi kreatif ya, yang seperti Pak Fikri jelaskan tadi itu kan bagaimana tentunya membantu ya kan bagi para pelaku ekonomi kreatif ini bantuannya seperti apa Pak Fikri?
1: Kalau untuk sementara yang coba kami masukkan dalam itu program Gecraft Tujuan Una.
0: Iya.
1: Kita ada lagi agak ada rencana dua itu fokus dua program ini. Nanti mungkin bisa dijelaskan sebentar terkait Haki
0: oleh
1: teman saya.
0: Iya iya iya.
1: Fata baru untuk sekarang kita lagi dorong juga program sekolah itu sekolah bahasa asing. Kita lagi dorong program sekolah bahasa asing.
0: Oke. Okay. Ya. Gak bagus ini untuk sekolah bahasa asing. Sebentar kita akan bahas tentang ke sekolah bahasa asing ini. Karena saya juga tertarik juga mempelajar bahasa Inggris ya. Dengan Pak Teknik malam hari ini juga suka bahasa, belajar bahasa Inggris ini. Cuma dia lebih tertarik lebih ke bahasa Korea. Oke, kita ke Pak Fatah dulu ya. Ini sebagai, saya biasanya kalau ada orang-orang hukum saya lebih senang pakai Pak Lawyer, tapi dia tidak suka dipanggil Pak Lawyer ini. Jangan nanti begitu dia keluar dari studio nanti ya, so ada yang bersambut ya. Pak, boleh tangani kasus saya. Langsung ada job. Baik, Pak Fatah, gimana kita sering dengar ya, ini istilah HKI atau hak kekayaan intelektual ya. Ya. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan HKI dan mengapa hal ini penting bagi pelaku ekonomi kreatif ini, Pak Fatah, boleh dijelaskan?
2: Jadi memang terkait dengan HKI ini sekarang khususnya di Tojo Una-Una.
0: Iya.
2: Jadi sedikit kita perjelas juga bahwa untuk Gecraft sendiri juga tidak hanya fokus untuk ekonomi kreatif dalam hal ini yang lagi kita mau genjot ini bersama ketua Gecraft di Tojo Una-Una. Tapi juga memang fokusnya tidak hanya sempit ke ekonomi kreatif tapi kepada UMKM juga. Karena kalau kita lihat dari runutan sejarahnya pada saat itu di tahun 2019 kalau tidak salah Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno kan juga seorang pebisnis, pelaku usaha, dan beliau termasuk yang kemudian di dalam Kementerian Pariwisata itu membuat satu divisi khusus ya ekonomi kreatif terkait dengan UMKM dan ekonomi kreatif di bawah kepemimpinan Pak Jokowi kala itu.
0: Iya benar.
2: Berkaitan dengan HKI, memang di Ampana sendiri itu masih jarang yang melek akan HKI.
0: Iya betul.
2: Ada beberapa kendala di antaranya itu. Kita tidak punya teknisi khusus terkait HKI di Ampana. Itu yang sementara diperjuangkan juga oleh Ketua Gecraft dalam periode masa kerja yang baru mulai ini. Itu sudah mulai dilirik dan sudah mulai diperjuangkan di wilayah ya Pak Ketua. Sudah mulai kita bicarakan dengan Pak Ketua dan Pak Ketua sudah menghubungi Ketua Wilayah.
1: Ya, Sekretaris Wilayah.
2: Sekretaris Wilayah ya. Wilayah.
0: Provinsi tentunya.
2: Provinsi.
0: Ya.
2: Karena kita perlu tenaga teknis untuk kemudian bisa menggenjot terkait dengan HKI. Tentunya karena banyak yang belum melek. Jadi HKI ini kan berkaitan dengan merek.
1: Iya.
2: Misal, saya kan juga pelaku usaha.
0: Iya.
2: Saya punya merek.
0: Kalau
2: dulu kita pernah dengar ada kasus terkait dengan Geprek Onsu.
0: Iya.
2: Punya brand, punya Ruben Onsu.
0: Iya.
2: Itu terkait dengan hak kekayaan intelektualnya, dalam hal ini merek, itu Ruben Onsu sempat digugat oleh salah seorang.
0: Dengar kabar.
2: Yang sudah memiliki, dia sudah daftarkan terlebih dahulu nama atau merek Geprek Onsu itu. Sebelum Ruben Onsu mendaftarkan buat. Itu. Pada akhirnya ketika dia klaim hal itu di pengadilan, dia menang. Dan pada saat itu kalau saya tidak salah sempat viral.
0: Iya.
2: Cuman saya sudah tidak terlalu ikuti kasusnya. Kalau saya tidak salah dia berhenti di meja damai, di mediasi.
0: Iya.
2: Dan Ruben Onsu itu bayar sekitar miliaran rupiah.
0: Kurang lebih saya baca kurang lebih 3 M-an itu kalau tidak salah ya.
2: Itu bagaimana pentingnya merek.
0: Iya.
2: Padahal penggerak usahanya adalah Ruben Onsu, Ruben tapi Onsu mereknya didaftarkan oleh
0: pernah
2: orang lain.
0: Ada, pernah ada sebelum Ruben Onsu mulai.
2: Sudah mulai, dan dia sudah daftarkan itu karena dia melek akan Hakim. Ini yang coba untuk kemudian kita bangun kesadaran masyarakat Tojo Una-Una bagaimana melek akan hak kekayaan intelektual
0: untuk,
2: termasuk merek tadi.
0: Ya Pak Fata ya, untuk pendengar di luar sana, itu melek itu tutup mata ya, kayak gitu ya. Jadi harus buka mata kan. Biasanya kita orang seperti ini, ada yang bilang begini, misalkan saya buat perusahaan Sinole, ya situ Sinole Tito, ya kan? Ya, saya langsung daftarkan ya, seperti itu ya.
1: Iya, melegalkan itu, melek itu melegalkan.
0: Melek itu saya kira melek dalam bahasa Jawa, melek. Melek itu begini, merah. Oh melegalkan, ya. Kemudian dilanjut lagi Pak Fata.
2: Di Tojo Una-Una sendiri kalau kita lihat itu kurang lebih kalau di UMKM bahkan belum sampai 10 usaha yang kemudian terdaftar di
0: HACCP. Mereknya legal ya.
2: Terlegalisasi di HACCP.
1: Kalau tidak salah.
2: Iya, belum sampai 10.
0: Jadi kalau sekiranya itu kalau untuk melegalkan hal tersebut apa ada kaitannya dengan apa? Dengan BPOM ya?
2: Tidak, beda juga pengurusannya terkait dengan merek.
0: Ini hak-hak kekayaan intelektual ya?
2: Terkait dengan mereknya kan? Karena dia ada proses pendaftarannya. Sedangkan di Ampana itu sudah ada yang beberapa mendaftar. Melewati beberapa dinas, cuman bukan secara spesifik dia tenaga teknis terkait dengan HACCP seperti itu yang kemudian coba juga untuk diperjuangkan.
0: Itu yang diperjuangkan saat ini untuk menghadirkan mengadakan tenaga teknisnya dari
2: itu. Entah nanti yang dari provinsi akan datang ke sini untuk memberikan literasi terkait HACCP. Kemudian kita akan minta juga pendampingan bahwa supaya bisa ada tenaga teknis yang ada di Tojo Una-Una itu sendiri.
0: Jika sekiranya ada masyarakat atau pelaku usaha yang menginginkan hal tersebut, misalkan mungkin dari nama usaha, logo usaha, produk, lagu juga bisa ya, lagu itu HACCP.
2: Iya.
0: Dan lain-lain yang kaitannya dengan apa? Iya. Dengan
1: brand
0: itu.
2: Brand, iya.
0: Apa kalau untuk saat ini di Ampana bisa?
2: Iya,
0: tanpa ada tenaga teknisi yang Pak Fata sampaikan tadi itu.
2: Bisa. Beberapa orang coba untuk mendaftarkan. Cuman ketika tidak ada tenaga teknis itu kita agak kesulitan dan punya panjang sekali prosesnya untuk kemudian bisa lolos verifikasi. Makanya di Ampana pun itu tidak cukup 10 yang sudah terdaftar HACCP. Padahal itu sudah pernah dibuka beberapa pendaftaran HACCP secara gratis. Secara gratis, cuman itu. Maksudnya kita perlu kan dalam proses untuk kemudian menggaungkan satu program itu, kita perlu dulu mulai daripada literasi bagaimana orang itu tahu dulu tentang
0: orang
2: HACCP.
0: Tahu.
2: Dan itu yang kedepannya akan direncanakan oleh Gecraft, bagaimana membuat dulu meliterasi UMKM-UMKM yang ada terkait dengan HACCP, apa saja komponennya, termasuk saya kan pelaku usaha juga. Saya pelaku usaha.
0: Usaha apa?
2: Toko kue di Cabe Kri.
0: Yang mana?
2: Di Cabe Kri yang di sebelah masjid besar.
0: Cabe Kri.
2: Toko kue.
0: Samping kiri apa kanan?
2: Samping kiri masjid besar.
0: Kiri masjid besar
2: Samratul Uhwa. Iya, di depan jalan.
0: Oh, yang berhadapan dengan itu ya.
2: Yang berhadapan dengan jalan poros.
0: Berarti kan ada toko kue situ kan bukan yang siapa ya? Imas itu.
2: Iya, Ibu Imas. Itu orang tua saya. Saya sekarang yang kelola itu toko kue. Seperti itu. Jadi ini menjawab pertanyaan saya. Bapak host bahwa saya ini apakah orang Ampana atau bukan.
0: Haji Asape cucu Mipale. Saya ingat saya itu saya bilang ini wajah ini baru di Ampana tapi familiar ya.
2: Iya, seperti itu kurang lebih.
0: Saya teringat ya, ada terkenang lagi masa lalu. Saya kan juga sama Pak Fahmi atau Pak Mido itu Mido.
2: Oh iya,
0: itu
2: om kan, saya.
0: Itu dia kelas 3. Dia kelas 2, saya kelas 1. Atau dia kelas 3, saya kelas 1 ya. Cuma ya memang kita orang kan siswa cuma sedikit di santur sampai sekolah. Jadi ya sedikit baku kenal sekali noh. Sampai juga saya sempat juga kenal juga sama iparnya Pak Mido itu. Bapaknya Komio maksudnya. Dia hobi kayak Komio juga ya. Berarti yang begini, pinggir begini, rambut lurus. Oke. Kita ke Pak Ketua dulu. Ini Pak Ketua semenjak kapan ini Gecraft ini hadir di Tojo Una-Una, Pak Ketua?
1: Ini Gecraft ini kalau tidak salah kemarin kita di Agustus ya. Awal-awal Agustus saya dilantik di provinsi.
0: Awal Agustus Ini?
1: Iya, awal Agustus. Ini baru.
0: Oh, baru ini?
1: 1-2 bulan lah ini. 1-2 bulan untuk... Sebenarnya dia ini sudah lama di Sulteng. Sudah lama di Sulteng. Jadi per internasional itu harus secara... Struktur semua kabupaten harus terbentuk.
0: Harus ada?
1: Iya, harus ada. Jadi kemarin kita dilantik itu 13 kabupaten kota. Di Palu sama dengan Gekraf Kampus. UNTAD itu ada Gekraf Kampus. Jadi dia nanti akan turun ke kampus-kampus juga.
0: Dia akan turun begitu. Ke kampus-kampus ya. Di sekolah-sekolahan SMA 3 SMA ada? Gekraf SMA?
1: Belum ada, dia masih kampus.
0: Oh, masih kampus ya.
1: Kalau ada RT-nya ini kampus saya lihat, dengan luar negeri.
0: Kampus luar negeri. DP Ketua Nasional sekarang siapa?
1: Itu Kawendra Lukistian.
0: Siapa?
1: Kawendra.
0: Termasuk salah satu penggagas di 2019 kemarin.
1: Iya, dia sama-sama dengan Pak Sandiaga Uno. Kan ada beberapa orang itu, ada sekitar 5 orang kalau enggak salah, itu menggagas pembentukan Gekraf ini. Salah satunya tadi itu Pak Sandiaga Uno, ketuanya sekarang Pak Kawendra.
0: Saya dengar-dengar kalau saya sempat googling sedikit, saya penasaran dengan Gekraf. Terus saya jadi satu public figure, Prilidatu Konsina, ada dalam juga itu.
1: Iya.
0: Struktur luar biasa.
1: Jadi ini itu saya tambahkan juga sedikit tadi terkait haki tadi. Terkait haki tadi itu memang kemarin kami waktu rapat perdana dengan teman-teman pengurus Gekraf Touna itu kita langsung notif ke wilayah kemarin. Karena pada saat kita pelantikan kemarin kita langsung MOU dengan Kanwil Sulteng, Kanwil Hukum. Karena haki itu di bawah naungan Kanwil Hukum. Itu apa? Dan alhamdulillah juga di Gekraf ini di Kanwil Hukum itu pas itu Supratman Andiaktas itu salah satu itu apa kalau tidak salah dia kan majelis pertimbangan kalau tidak salah. Beliau juga Menteri Hukum
0: Menteri dan Hukum. HAM. Ya.
1: Jadi kemarin kami langsung tanda tangan MOU itu langsung kerjasama dengan Kanwil Sulteng untuk bicara haki.
0: Haki.
1: Nah, bicara karena memang itu haki ini penting. Kenapa penting? Karena itu jangan mengambil brand ini. Susah payah kita kita sudah buat, tapi orang lain yang itu yang ambil brand kita. Jadi itu kemarin sudah disepakati nanti insya Allah, karena sekarang haki itu sudah melekat di Bapeda kalau tidak salah di sini. Karena kemarin pariwisata, dinas pariwisata, sekarang sudah di Bapeda. Itu saya hubungi wilayah kemarin, kita mintakan Wil Sulteng itu turun juga di Tojo Nuna. Karena kita sudah MOU kan, untuk menampingi itu. Karena banyak teman-teman Ekraf atau UMKM di sini yang belum mempunyai haki.
0: Kemudian juga belum sebegitu paham juga orang tentang seberapa penting itu apa itu haki itu hak kekayaan intelektual, ya kan?
1: Kalau NIB hampir rata-rata sudah ada.
0: NIB semua. Apa?
1: Nomor induk berusaha.
0: Nomor induk berusaha ya itu.
1: Sudah ada, cuman haki ini memang haki agak ini. Itu agak sulit prosesnya agak kalau panjang.
0: Kalau melihat kasus tempernya yang orang apa kita orang sedikit kulik tadi tentang kasusnya geprek ponsu itu kan ya. Hati-hati lah ya, yang komil sudah daftar kamu asik-asik menggunakan brand itu. Satu saat nanti begitu komil sewasar, ada yang bagugat. Ya kan, yang dorong-dorong juga punya kekuatan. Landasan hukumnya kuat. Jadi perhatikan itu haki. Tapi mudah-mudahan cepat di bagaimana akan ada juga teknisi haki juga untuk di Kabupaten Tojo Nuna sendiri. Kalau untuk sementara Gekraf itu dia kantornya di mana?
1: Kita ini mah itu sekretariatnya kita masih di rumah dulu toh.
0: Oh, di rumah dulu.
1: Untuk sementara karena kita lagi menunggu rakyat wil ini kan, rapat kerja wilayah. Habis rapat kerja wilayah kita akan rapat kerja daerah juga kan. Nah, untuk menentukan itu program mana yang harus kita bawa dan menempatkan sekretariat di mana.
0: Tadi kalau saya sempat dengar-dengar juga sedikit bincang-bincang tipis tadi ini tentang ada dukungan untuk apa ya pelaku usaha dalam mengembangkan ekonomi kreatif itu seperti apa yang dikirim ke Pare itu
1: kalau itu sebenarnya dia dibukanya umum itu bukan cuman teman-teman UMKM teman-teman Ekraf tapi memang putra putri Tojo Nuna itu kami dengan wilayah kemarin sudah zoom. Kami juga sudah publish terkait dengan itu rekrutmen terkait dengan calon yang mau itu sekolah bahasa asing selama 4 bulan itu gratis kita biayai semua
0: Gekraf sendiri yang biayai
1: dari transportasi tempat tinggal makan
0: Pendaftarannya seperti apa?
1: Nah, nanti pendaftarannya ini sekarang kan kami lagi masukkan ke grup. Itu sudah mau hampir 100 orang itu yang masuk dalam grup itu. Nanti ada seleksinya.
0: Seleksinya?
1: Ada seleksinya. Berapa kuota? Iya,
0: berapa orang kuota. Kuotanya?
1: Itu kuota belum kita putuskan. Oh. Itu kuota karena kita lagi zoom dengan Pare ini.
0: Iya.
1: Nah, cuman kemarin kami notif ke wilayah bahwa Tojonauna itu kan daerah wisata.
0: Iya.
1: Nah, kami minta itu mungkin bisa dilebihkan.
0: Lebihkan untuk kuota Tojonauna. Iya. Jadi masih proses lobby-lobby sekarang lebih persoalan kuota ya.
1: Kuota ini ya.
0: Ada yang mau buat telepon ini ya. Ini pelaku usaha juga ini. Kita orang angkat dulu ya. Iya. Mungkin apa yang dia mau bilang ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau bertanya sama siapa Pak Ustadz?
3: Masya Allah. Perkenalkan nama saya Buang Lakoro, saya dari masyarakat Kelurahan Dondo. Gitu ya. Ini menarik ya, Ustadz itulah Sangoli pembahasannya malam hari ini tentang UMKM.
0: Iya, kemudian apalagi
3: malam hari ini.
0: Apakah Anda mau mempertanyakan tentang Geprek Lakoro? Tidak. Karena ada ayam juga situ, saya lihat di warungmu itu.
3: Iya benar, ini soal apa namanya, hak intelektual ya.
0: Kekayaan intelektual.
3: Tadi saya menyimak juga tadi paparan dari Bang Fata, kemudian Bang Fahmi juga. Ini keren. Karena saya juga
0: Bang merupakan salah satu Fahmi. Pak Fahmi itu Pak Fata pe om.
3: Mohon maaf.
0: Pak Fikri ketua Gekraf.
3: Saya salah satu pelaku UMKM juga.
0: Iya.
3: Menarik. Ini juga kalau bisa dikatakan usaha kita memang harus punya badan hukum juga supaya tidak diganggu gugat oleh orang lain gitu.
0: Betul.
3: Karena masalahnya di bidang usaha ini kita tidak boleh menutup mata orang, apalagi khususnya mohon maaf, apalagi di Ambana ini rata kebanyakan itu rata atau pop. Ketika ada orang jual pop ice semua jual pop ice. Ketika ada jual nasi goreng semua nasi goreng. Jadi cuma memang kita kalau memiliki brand itu memang kita punya harus personal branding tersendiri.
0: Iya.
3: Kemudian punya cita rasa tersendiri yang tidak bisa dijipak oleh orang lain. Dan benar itu kata Bang Fata juga tadi.
0: Iya.
3: Memang luar biasa. Dan untuk saya mau tanya nih.
0: Tentang
3: kalau
0: apa?
3: Untuk regulasinya kalau mau mendaftarkan itu di hak intelektual itu syaratnya itu apa aja itu?
0: Iya.
3: Apa aja yang harus dipenuhi kita nih sebagai pelaku UMKM gitu.
0: Kemudian
3: juga tadi saya dengarkan waktu ya apa masih menunggu rapat gitu ya untuk menentukan di mana kantornya. Nah, alamat yang bisa dituju kalau sekarang ini di mana itu
0: kira-kira? Iya. Bagus sekali pertanyaan ini.
3: Iya, karena Bang Tito saya masih tertarik nih karena kakak saya pun punya salah satu usaha nih UMKM di bidang kuliner tuh ya. Jadi maksudnya kayaknya kemarin juga ini salah satu yang saya pertanyakan juga nih.
0: Apa?
3: Kebetulan banget nih. Di mana tuh tempatnya kalau mengurus sertifikat halal gitu? Karena kemarin kalau tidak di Ambana, khusus wilayah Ambana ya. Karena kalau tidak salah kemarin waktu kakak saya ingin mengurus sertifikat halal itu, kayaknya dia harus teluk dulu. Nah, sedangkan ada salah satu teman saya yang merekomendasikan, dia bilang buang di Ambana itu sebenarnya bisa, cuman saya lupa di mana tuh tempatnya.
0: Baik.
3: Jadi mungkin di sini bisa diikat informasi gitu ya.
0: Baik.
3: Sekali lagi sebelum saya tutup telepon, pokoknya semangat untuk para pejuang usaha UMKM Tojonauna. Kalian adalah penggerak ekonomi. Terima kasih.
0: Oh, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada masyarakat yang atau pelaku usaha mau mendaftarkan tentang hak kita apa ya, hak kekayaan intelektual itu di mana bisa dan jalurnya seperti apa, Pak Fata, silakan.
2: Tentunya kalau mau daftar haki, yang pertama harus dimiliki itu dulu merek atau brand yang ingin dia daftarkan. Itu dulu termasuk semua komponen yang berkaitan dengan merek itu
0: seperti
2: logonya, terkait dengan penulisannya, apa definisi dari brandnya itu, itu semua akan diinput nanti pada saat proses pendaftaran haki.
0: Oh iya.
2: Saya sendiri saja, itu sudah jalan beberapa tahun, itu belum selesai hakinya. Jadi ada beberapa hal ketika kita mendaftarkan haki itu, yang kemudian perlu untuk di cross check, dan kenapa? Alhamdulillah dengan hadirnya G-Craft ini diharapkan kedepannya bisa memudahkan UMKM. Ada yang kemarin saya bicara juga sudah jalan 1 tahun belum selesai hakinya.
0: Oh begitu.
2: Iya. Banyak yang tertunda seperti itu karena ketika kita daftarkan itu mungkin beberapa dokumennya sudah lengkap, termasuk diantaranya KTP, PWP, saya lupa sertifikasi halal juga kemarin kalau tidak salah itu
0: harus ada kayaknya.
2: Harus itu. Ada. Masuk kemudian terkait dengan deskriptif daripada deskripsi terkait logonya apa,
0: iya, iya.
2: Tulisannya font apa, apa maksud daripada logo itu, dari merek itu apa, singkatan kah atau nama apa kah, itu apa. Termasuk semua harus
0: lengkap
2: harus sudah ada. Secara visualnya kenapa itu dipilih seperti itu. Ada alasan yang kemudian harus dideskripsikan.
0: Dideskripsikan terhadap logo-logo, logo nama dan lain sebagainya.
2: Dan bentuknya.
0: Bentuknya.
2: Dan memang beberapa itu kayak misalnya film atau misalnya brand untuk usaha, untuk kuliner. Itu ada memang masing-masing kelas-kelasnya. Kemarin itu pada saat proses pendaftaran itu kadang biasa di satu kelas yang sama dalam pendaftaran haki itu kita punya rival brand yang mungkin agak sama secara tulisan tapi fontnya berbeda.
0: Beda.
2: Atau mungkin sama secara merek tapi warnanya berbeda atau fontnya mungkin berbeda. Itu yang mungkin ke depan akan didorong oleh G-Craft supaya lebih mudah karena sudah bekerja sama, sudah MOU dengan Kanwil yang akan kemudian bisa mempermudah jalannya pendaftaran UMKM ini terkait dengan haki itu sendiri. Karena akan ditahu nanti bagian apanya yang harus dirubah, warnanya kah, tulisannya kah, atau logonya kah memang yang sudah ciplak ketiplak dengan
0: betul,
2: yang sudah ada itu sendiri yang sudah terdaftar dengan haki.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Bisa Pak Fatah kasih contoh ya, apa nama UMK, apa nama usahanya didaftarkan?
2: Dicha Bakery.
0: Dicha Bakery and Food. Apa deskripsi dari Dicha itu apakah dia
2: kalau Dicha,
0: nama atau singkatan?
2: Ya, kalau Dicha sendiri itu namanya dari singkatan. Adik saya pada saat itu namanya Fadila dan Icha.
0: Oh, Fadila dan Icha.
2: Jadi singkat jadi Dicha. Cuman sekarang orang itu kalau saya pergi pelatihan misalnya ada baking demo lagi untuk bakery dan atau kue dan lain sebagainya, orang panggilnya saya Dika, dikira saya itu merek itu Dika.
0: Jadi Dicha, oh ya Dicha ya. Oh mungkin dia jalan bahasa Inggris PC ini. Dika. Oke, kalau logonya seperti apa?
2: Untuk saya sendiri logonya itu tulisan.
0: D-I-C-A.
2: Ada font khususnya dan memang ke depan ini karena kemarin sempat didaftarkan dan dia tertolak, cuman karena memang di Ampana tidak ada teknisi khusus yang kita bisa konsultasikan terkait hal itu. Apa yang tertolak itu apakah dari mereknya kah?
0: Mereknya atau
2: tulisannya kah? Ataukah deskripsinya kah?
0: Yang sudah ada orang pakai mungkin.
2: Ataukah kelas hakinya kita yang harus berpindah dari situ ke kelas yang lain. Nah, itu yang belum diketahui dan kita tidak punya tempat untuk kemudian mengkomunikasikan hal itu.
0: Kenapa saya tanya tentang ini? Mungkin di luar sana ya tidak sebegitu paham mungkin karena ini kan bukan boleh juga Anda simak ada visualnya ya di link YouTube kami di RRI Ampana. Jadi mungkin bila mana mungkin penasaran tentang apa ya boleh diputar-putar ulang ya. Seperti apa tadi disampaikan sama Pak Fata tadi tentang deskripsi dari logo itu, ya kan? Bentuknya seperti apa, kenapa seperti itu? Itu harus dideskripsikan.
2: Harus dideskripsikan.
0: Kalau untuk Pak Fata sendiri deskripsi dari logo tadi dibuat deskripsinya apa ya?
2: Kebetulan saya karena logo itu dibuat oleh salah satu desain grafis yang ada di Tojuna Una. Jadi ketika kita memesan desain grafis itu, dia sudah satu kali dengan mop deskriptif daripada logo itu sendiri. Jadi saya di awal untuk memesan itu, saya sudah cantumkan memang Dicha ini adalah singkatan dari ini. Jadi font ini yang digunakan. Jadi dia sudah berikan saya dalam satu bentuk PDF. Kemudian ketika kemarin saya mendaftarkan itu, kalau misalnya di Perindakop. Dan sempat diuruskan, tapi itu tertunda karena katanya
0: industri ya.
2: Saya daftarkan kemarin di situ. Coba diuruskan oleh stakeholder yang ada di situ. Dan ternyata diberitahukan bahwa tertolak logonya. Tertolak untuk pendaftarannya karena ada kesamaan atau apa dan itu sempat dialami oleh beberapa UMKM. Ada yang sempat tertolak dan coba dia otak-atik lagi hurufnya, lolos. Ada beberapa juga sempat tertolak.
0: Iya.
2: Ada sempat tertolak di otak-atik huruf-nya, belum lolos juga. Jadi makanya itu yang harus kita tahu pasti. Nanti diharapkan ke depannya dengan kerjasama dengan kalau itu bisa ada narah hubung khusus yang ketika ada tertolak, kita bisa dampingi bahwa ini tertolaknya di bidang apa?
0: Di bidang apa?
2: Di logonya kah? Di font-nya kah? Jadi font itu saja tidak bisa sama. Misalnya kita pakai Sheriff. Atau kita pakai Roboco. Itu tidak bisa sama. Satu logo itu satu logo itu tidak bisa sama dengan font Roboco atau font Sheriff dan lain sebagainya.
0: Jadi kalau untuk saya bisa jawab juga, kalau persoalan mau mencari sertifikat halal itu lebih lengkap deh ke Perindak yang mungkin
2: ke Perindak
0: ya. Kemarin juga ya, boleh hubungi Ajimat.
2: Boleh hubungi Ajimat.
0: Ajimat Pebidang kalau yang begitu itu. Sertifikat halal, ya kan? Kan beliau juga punya warung makan ya. Jadi Pak Buang boleh hubungi Ajimat. Gimana alamatnya? Orang tahu juga kalau Ajimat yang apa nih. Ampan api kecil begini, terus bapakku tahu no.
1: Langsung ke dinas saja.
0: Ya kan langsung ke dinas, dan diarahkan. Ya kan? Ada juga teman saya itu yang apa ya, itu harus saya kasih contoh ya. Teman saya yang punya apa dulu usaha ayam Carlota, ayam potong Carlota. Itu sebenarnya sebelumnya pernah saya lihat ada yang buat usaha warung makan Carlota. Tapi sekarang ada lagi dia buat warung makan Carlota, ayam potong Carlota. Ya hati-hati ente bro.
2: Iya.
0: Ente harus ya, nanti saya komunikasikan dengan beliau ya.
2: Iya.
0: Ente jangan nanti ente tahu-tahu ente sudah kesini ente punya nama, ente punya brand ini. Tahu-tahu ada sudah ada
2: yang mengklaim. Terdaftar. Iya. Ternyata sudah terdaftar.
0: Karena boleh juga sudah besar, mulai sebesar sayapnya itu. Sekian ribu ekor per bulan dia bisa habiskan per minggu ya. Jangan nanti ada orang lain yang mau klaim. Baik, kita ke Pak Fikri lagi nih Pak Fikri. Masih kaitannya dengan apa? Dengan ini G-Craft ini. Mungkin dia mau melanjut dari G-Craft sampai pembahasan ya. Nah, banyak pelaku usaha mungkin berpikir ya. Usaha saya ini masih kecil. Untuk apa saya mendaftarkan? Oh ini lebih ke Pak Fata ya?
2: Iya.
0: Untuk apa saya mendaftarkan usaha saya ke apa HKI? Gambarnya seperti apa itu? Usaha. Biasanya saya berpikir begini, usaha api kecil begini juga. Kenapa yang mendaftar-daftar begitu?
2: Jadi ada perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Pedagang itu hanya berpikiran apa yang akan dia jual besok.
0: Hari ini, besok.
2: Sedangkan pengusaha itu berpikir bagaimana visi dan misi kedepannya perusahaannya bisa besar.
0: Bisa berkembang.
2: Apa yang dia usahakan itu bisa berkembang. Jadi kalau dia pengusaha, maka mindset seperti itu harus dia hilangkan dari kepalanya.
0: Betul.
2: Karena satu saat usaha yang dia bangun, dia rintis itu akan menjadi besar. Dan jangan sampai ketika sudah menjadi besar, ternyata ada yang lebih kecil daripada dia yang sudah mendaftarkan
0: sebenarnya
2: hak kekayaan intelektual itu atau mereknya itu.
0: Betul, saya kasih contoh ya. Itu pada yang bedu itu.
2: Iya.
0: Itu kan ditahu dulu ya, kalau cuma penjual rica tomat bawang itu. Tahu-tahu jadi pengusaha besar.
2: Tapi punya visi ke depan.
0: Jadi baik-baik kamu. Jangan cuma beranggapan bahwa usaha kecil juga. Tak usah didaftarkan. Iya kan? Apa mungkin untuk mendaftarkan itu menggunakan biaya yang besar mungkin Pak Fata?
2: Biayanya kalau diurus secara pribadi memang lumayan besar. Bahkan ada yang cerita pernah sampai ada yang 5 juta, 7 jutaan. Dan itu agak pricey kalau di kantong pelaku-pelaku usaha UMKM dan lain sebagainya, apalagi kalau yang baru merintis, itu lumayan besar. Tapi di Ampana ini beberapa kali ada kuota-kuota gratis untuk pelaku UMKM untuk kemudian mendaftarkan HKI. Termasuk itu kedepannya yang akan dicoba lobby oleh ketua ke wilayah, karena tadi G-Craft sudah ada MOU dengan Kanwil. Terkait Kanwil Kemenkumham terkait dengan HKI ini nanti akan diusahakan untuk pelaku UMKM bisa mendapatkan budget yang kemudian bisa ringan atau ramah di kantong seperti
0: itu. Baik, kita ke Pak Fikri lagi nih, ketua G-Craft Tojo Una Una, yang kembali ke yang tadi itu yang apa yang lagi ada di Pare-Pare itu, orang belajar bahasa apa Samodon sana? Yang pulang kamar itu pintar bahasa Bugis ya? Karena di Pare-Pare orang banyak bahasa Bugis. Saya pernah ke sana.
2: Oh, Pare-Pare itu.
1: Itu Pare-Pare, beda dengan Pare dia. Toh, kalau Pare di Kediri dia, kalau Pare-Pare di selatan.
0: Saya tadi kan ngomong dengan Pak Sastri. Nah, kalau sekitar di Makassar sana, saya kan pernah juga di Sidrap toh. Besok saya mau ke Pare. Kalau bilang Pare itu di sana di Pare-Pare. Ya. Di Pare, itu di Kediri.
1: Iya, itu di Kediri dia.
0: Waseng di Pare-Pare puang. Astagfirullah, coba kalau saya tidak bertanya. Orang di Ampana juga pikir di Pare-Pare pergi sana itu.
1: Jangan nanti kita itu rencana ke Pare, itu Mas Tito sudah di Pare-Pare.
0: Saya bilang, hubungi saja anu apa agen sama apa Mitra Tuna ke Pare-Pare ini. Ternyata tidak sampai. Itu pemberangkatannya kan seperti Pak Ketua bilang tadi, ini kan gratis. Transportasi, akomodasi sama-sama itu ditanggung sama Kekrab.
1: Iya, jadi itu sekarang kan memang lagi open recruitment.
0: Iya.
1: Batas.
0: Sekarang masih ada?
1: Iya, sekarang masih ada sampai 25 September kalau enggak salah itu. Itu open recruitment-nya. Itu yang daftar ini kemarin baru 3 hari kalau enggak salah itu sudah mau 100 orang ini. Cuman memang ini kan itu diseleksi karena kenapa syarat dan ketentuannya kita minta itu harus kembali untuk membantu daerah. Karena memang kita dorongannya kita untuk memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata di Tojo Nauna. Itu keberangkatannya ini kan itu dibuka ruang tiap kabupaten. Tapi kan nanti kan dilihat itu skema kabupaten mana yang lebih mendominasi pariwisata. Itu yang kita coba sampaikan juga ke wilayah kemarin pada Zoom. Dan persoalan keberangkatan kalau tidak salah kemarin kita disampaikan itu bulan Oktober. Karena masih ada seleksi nanti. Jadi yang mendaftarnya akan diseleksi. Nah, skema seleksinya nanti kita akan rapat dulu dengan wilayah kan. Sama panitia skema seleksinya bagaimana.
0: Kan. Yang tadi kan Pak Fikri sampaikan bahwasanya untuk yang mendaftarnya tidak mesti dari harus tidak mesti hanya untuk pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Pelaku ekonomi kreatif tidak ya? Umum juga bisa.
1: Umum ya. Umum bisa. Yang penting dia lulus SMA sederajat.
2: Anda juga Pak Ketua sampaikan dulu sama Om Tito terkait dengan syarat. Syarat usia kan ada.
1: Syarat itu maksimalnya 30 tahun.
0: Hampir saya mendaftar tadi.
1: Artinya kalau Om Tito mendaftar terpaksa terang-terang ke Pare-Pare itu.
2: Jadi memang untuk ke Pare-Pare.
1: Iya, ke Pare-Pare.
0: Sudah pulang lancar bahasa. Oh gitu.
1: Dan kami itu juga lupa kami sampaikan kemarin, kita lebih prioritaskan sebenarnya itu dia yang belum menikah. Karena maksimal kan 30 tahun dia.
0: Berapa bulan di sana?
1: 4 bulan. Nah, jangan sampai satu bulan di sana
0: tentang
1: belajar apa itu apa veto di Ampana Pak.
0: Tidak fokus memang.
1: Jadi itu baru kan kita juga lihat memang murni ini yang mau ikut, memang dia mau belajar. Yang belajar. Jangan cuman sampai di Pare sana karena kan
0: Pare-Pare.
1: Iya, sampai di Pare datang belajar, besok minta izin jalan-jalan. Itu semua yang harus kita pikirkan. Datang ke sana memang harus datang belajar. Karena bahasanya dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin.
0: Bahasa Inggris sama bahasa Mandarin.
1: Iya, selama 4 bulan.
0: Berarti memang luar biasa yang GKR sini kalau tentang bahasa itu lebih digenjotkan tentang kepariwisataan ya.
1: Iya, kepariwisataan.
0: Karena Ampana ini kan dikenal dengan pariwisata yang luar biasa terkenal di Sulawesi Tengah ya.
1: Iya. Ini kemarin juga saya sempat dihubungi ada beberapa warung kopi dan beberapa koteks. Minta itu untuk ada orangnya dorong untuk itu
0: dimasukkan
1: juga. Siapa tahu karena agak sulit juga biasa kalau ada itu turis asing datang pesan kopi. Ini yang itu baristanya tidak tahu bahasa Inggris kan.
0: Bisa nyium jadi, yes no.
1: Iya, yes no, kopi pahit Pak.
0: Jangan dia pikir kayak apa, manis dia suka ini bule.
1: Iya,
0: ternyata bule cuma suka kopi yang pahit.
1: Jadi persoalannya kemarin orang sampaikan Pak Ketua kalau misalnya ada itu kuota bisa juga mendaftar tidak dari warkop atau dari koteks. Saya bilang kita buka umum. Kita buka umum, silakan itu daftar nanti diseleksi dia kan.
0: Link pendaftarannya, so bagi.
1: Kita baru masukkan dalam grup WA.
0: Ah, berarti cuma personal bagi-bagi sama teman-teman.
1: Ada di flyer itu ada nomor kontak. Jadi kalau yang mau hubungi saja, nanti dia masukkan ke grup. Nanti informasi nanti lewat grup VA nanti. Karena kalau kita kirim link nanti, ini tidak ditahu ini yang masuk nanti dalam grup kan.
0: Betul, bisa jadi barangkali. Iya. Dari mana?
1: Iya, jangan nanti itu dari atas Lubong Kak datang mendaftar so masuk dalam grup Pak. Ini bahaya. Ternyata tidak mau ikut. Nah, gitu.
0: Seleksinya harus betul-betul selektif, iya, ya, harus selektif, ketat.
1: Harus lebih
0: ketat. Asal usulnya.
1: Karena kita nanti buatkan juga mereka semacam surat tanggung jawab lah. Misalnya surat tanggung jawab mutlak itu memang benar-benar mau belajar. Kalau tidak diikatkan nanti dengan surat itu hal-hal yang lebih prinsip ini berbahaya juga kan. Macam saya bilang tadi, satu bulan sudah ditelepon sudah suruh pulang.
0: Iya, itu harus betul-betul ada apa ya, pengakuan, bentuk pengakuan yang betul-betul mau belajar. Sekiranya saya tidak selesaikan ini, saya siap dituntut secara hukum.
1: Iya.
0: Harus begitu Pak.
1: Karena ini biaya dia Pak, kalau kita hitung secara itu persorangan, dia hitung biaya dari transportasi, makan sampai tempat menginap
0: 20 juta
1: satu ini orang. Ini luar biasa besar juga dia selama 4 bulan. Kalau 4 bulan ini aduh. Nah, terakhir sampai di sana tidak serius kan?
0: Tidak serius.
1: Nah, karena kita ini kan alhamdulillah juga salah satu itu bantu visi misinya bupati kan untuk dorong pariwisata. Mm-hmm. Jadi memang itu kita memang harus menselektif apa seleksinya harus selektif dia.
0: Di mana tadi wilayah Pare itu di mana?
1: Kediri.
0: Kediri, Jawa Timur ya.
1: Iya. Kan ini kan kalau mungkin kalau banyak mungkin naik itu perkiranya kami naik kapal kan dari Palu bisa langsung ke Surabaya kan.
0: Iya betul betul.
1: Nanti langsung naik
0: ada bis ke Dharma Kencana sana batu kamu. Tahu DP jalur ya? Tahu. Berarti sering naik Om. Iya. Ekonomis. Ya, cari ada pintu lagi cuma 300.000 lah. Lihat naikan jadi mendaftar jadi supir trek di situ. Astagfirullahaladzim. Luar biasa ya. Jadi ada nanti ya tanya-tanya kalau Pak Buang Lakoro tadi ya, sebagai seorang pelaku kuliner jiwa yang mau mendaftar. Beliau kurang lebih soleh 30 antum Pak Buang. So tidak bisa. Tapi coba-coba saja. Siapa tahu bisa dikurang-kurang NTP umur. silakan ya nanti dihubungi. Yang paling gampang itu ya Ica Bakri. Di Cawakeri. Itu selama kan itu usaha roti itu Badir, kenapa baru daftar DP Haki?
1: Selama di daftarnya be.
2: Sudah dari 2012. Cuman memang kan terkait Haki ini literasinya sampai di Tojo Una-Una kan. Baru tahun-tahun mulai tahun 2022 atau 2023.
0: Betul. Jangan orang lain pakai.
2: Iya.
0: Baik Pak Narsum berdua ini, kalau kita orang mau bicara tentang ekonomi kreatif Tojo Una, iya kan, apa satu potensi yang menurut bapak-bapak sebenarnya yang luar biasa, tetapi belum diserap secara maksimal begitu, potensi yang paling buat potensi sekali, kira-kira apa kalau Tojo Una?
1: Saya dulu atau?
0: Boleh Pak Ketua dulu.
1: Kalau saya potensi yang paling menonjol Tojo Una ya pariwisata ini. Kalau melihat dari jumlah tamu yang datang itu sungguh sangat luar biasa. Itu memang kalau lihat dari tamu itu memang paling banyak saya lihat kan Prancis, Jerman. Kalau nggak salah saya ya Prancis, Jerman, apalagi satu negara ini yang sebenarnya genjotnya itu di pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, teman-teman juga ekonomi kreatif misalnya konten kreator. Itu penting juga. Karena sekarang dunia media sosial ini semua orang buka HP cari informasi. Sudah dilihat. Itu soal informasi. So ada lagi om kurir Upik sana ini.
0: Jadi artinya tante-tante paling suka itu.
1: Iya,
0: tante-tante lempar yang batu dia. Dengar kan om Upik.
1: Jadi kalau saya sebenarnya banyak hal yang harus didorong di sini. Apalagi kita juga lagi rencana itu dengan teman Hai Touna itu lagi bentuk satu aplikasi. Itu aplikasi Touna.
0: Hai Touna.
1: Nah, itu rencana kita masukkan dalam program Gecraft, nanti peluncurannya kita buat. Itu nanti di Hai Touna juga itu. Itu skemanya dia itu semua informasi kita coba mulai dari warung makan, kuliner, itu efek apa kuliner, baru hotel. Jadi informasi yang ada di Touna. Jadi orang mau tanya Toyonona itu di mana ya? Ada apa semua di Toyonona? Nanti buka aja aplikasi Haitouna.
0: Ah, keren. Itu
1: kita lebih lagi sementara kita itu buat menunya apa semua kebutuhan. Nanti sampai itu harga-harganya.
0: Misalnya, berdagang juga bisa di situ.
1: Artinya kalau berdagang itu beriklan nanti dikomunikasi dengan teman-teman. Nah, jadi
2: tapi belum launching ya.
1: Belum. Baru mau launching. Kita rencana kalau jadi itu ulang tahun Gecraft nanti itu mungkin salah satunya itu dengan launching aplikasi itu. Nah, kalau untuk saya yang kita dorong di Toyonona memang skemanya ekonomi kreatif masih ada beberapa kajian kerajinan yang di Toyonona itu yang tidak ada. Salah satunya juga itu saya melihat, saya belum tahu ini juga apakah Toyonona ini ada punya batik Touna atau tidak.
0: Ini yang menarik ini Pak Ketua. Kemarin ada sempat juga ya seseorang berkomentar tentang bahwasanya Toyonona ini tidak ada anu, tidak ada oleh-oleh, tidak ada buah tangan.
1: Ya.
0: Kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga kerajinan-kerajinan tangan ini tidak sebegitu diminati oleh turis-turis mancanegara, ya kan? Menurut Pak Ketua apa?
1: Kalau saya memang ini PR saya kemarin pada saat habis pelantikan, kita itu diskusi dengan teman-teman pengurus wilayah dan pengurus kabupaten semua, macam kemarin Buol itu sudah lagi kemarin sudah selesai kegiatannya terkait itu batik Buol, Donggala pun Buol. Donggala sudah selesai juga terkait batik Gomba kalau tidak salah itu apa itu Donggala punya kemarin.
0: Iya.
1: Nah, saya kemarin berpikir Toyonona ini punya batik juga itu sudah punya batik atau belum dan apa oleh khas Touna.
0: Oleh
1: khas Touna itu saya sempat juga kemarin jalan-jalan ke rumah BUMN ini yang ada saya lihat biasa cuman bajabu, cuman ini sambal. Maksudnya saya mau lihat selain kuliner apa kerajinan
0: maksud saya, Pak.
1: Itu Toyonona yang ada di sini. Nah, saya lihat ada beberapa macam di Labuan itu ada kerajinan dari kelapa itu. Nah, itu maksud saya sebenarnya itu harus terpublish bagus dia. Nah, karena agak sulit juga kalau tidak terpublish dia punya oleh-oleh kan.
0: Yeah.
1: Kerajinan-kerajinan itu sulit ditahu dia. Nah, baru itu saya juga lagi coba komunikasi dengan Dekranasda kan?
0: Dekranasda. DKTP kantor situ.
1: Iya, jadi itu kemarin saya coba sudah hubungi, sudah atur janji juga dengan Dekranasda. Kita rencana mau itu sedikit silaturahmi, mau cari tahu juga tujuan. Karena memang kita ini di Gecraft ini itu dimintakan untuk cari apa yang jadi potensi tujuan itu bisa sampai ke nasional.
0: Ini Ampana macam tiada.
1: Itu yang kita harus pikirkan bersama.
0: Padahal luar biasa potensi pariwisata Ampana. Kayak Bali terkenal dengan dia punya sarung Bali.
1: Betul.
0: Arak Bali tapi jangan arak Ampana jangan. Ada tidakkah barangkali gula aren dikreasikan mau jadi apa?
1: Iya, kalau gula aren ini kan kayaknya kemarin dari pulau itu.
0: Iya.
1: Ini juga kan kita karena kita masih baru, kita lagi masih mendata ini kan.
0: Mendata
1: itu UMKM keseluruhan lah, tidak hanya UMKM. Oh ini UMKM ini, UMKM tidak. Jadi kita coba data UMKM secara keseluruhan.
0: Ada yang menarik ini Pak. Mungkin bisa di apa? Diangkat. Ada yang saya itu ingat itu. Ada di Ampana ini yang pakaiannya suku Wana, Pak. Itu bisa kayaknya itu.
1: Dari kulit kayu ya.
0: Iya kan? Kan selama ini kan para pelaku-pelaku pengrajin-pengrajin Touna ini mulai dari sampah kelapa, apa semua itu dibikin kerajinan sedemikian. Itu tidak sebegitu menarik.
1: Iya.
0: Ada yang unik.
1: Iya.
0: Termasuk salah satunya itu.
1: Kalau saya sebenarnya itu lagi mengidentifikasi hal-hal yang seperti itu dia. Waktu itu kenapa? Karena titipan bahasa yang disampaikan ke saya juga kemarin dari sama yaitu wakil ketua yaitu Gecraft itu Akbar Supratman, dia sampaikan ke kami bahwa saya masih menjabat ini di nasional, itu silakan bawa bendera Gecraft. Semua program di nasional kita coba buka ruang.
0: Ada dua yang saya titip di situ, Pak Ketua. Ada itu apa DP nama istilah itu baju dari kulit kayu itu ya, cuma dipakai di sini.
1: Koteka
0: itu koteka ya. Kasih masuk begini Papua punya itu Pak. Dengan satu sopu. Sopu itu sumpit itu Pak pernah terpajang-pajang di rumah-rumah orang dulu. Sampai sekarang.
1: Iya.
0: Kenapa itu tidak dibuat sebagai oleh-oleh khas Toyonona? Dan harganya juga kalau dibuat sopu itu tidak main-main luar biasa.
1: Iya. Kalau kalau saya sebenarnya itu bisa dititip misalnya di Degranas ya, atau di rumah BUMN kan. Saya lihat ada banyak oleh-oleh kan dititip di sana. Nah, itu bisa bisa dimasukkan semua itu kan yang kebutuhan-kebutuhan yang macam kerajinan-kerajinan itu saya rasa bisa itu dan itu Degranas dan sama rumah BUMN kayaknya welcome itu hal-hal yang seperti itu kan.
0: Jadi kemudian Pak Ketua, biasanya kan ini sumpit tadi ini kan mungkin ya saudara-saudara kita di sana kan kalau dibimbing bagaimana supaya dirancang tidak langsung panjang begini, bisa dikasih sependek, kasih sependek.
1: Sama aku sumpit orang Pak.
0: Untuk oleh-oleh orang bawa pulang, orang bawa pulang ke Amerika.
1: Iya, saya kira sama di sini sumpit.
0: Siapa tahu ada pesawat yang lihat boleh bagi sumpit itu. Ya, biasanya orang kendalanya itu terlalu panjang mau dibawa pulang ini makan tanpa. Iya, betul. Jadi bagaimana ya di, kreativitasnya mereka lah supaya bisa sambung menyambung boleh dibawa pulang keluar seperti itu nanti itu Pak titipan saya nanti itu Pak
1: siap
0: saya pikir menarik itu Pak karena itu karena itu saya ingat itu kemarin itu banyak betul tak pajang di rumah-rumahnya orang kenapa sekarang sudah mulai tidak tertarik orang untuk jadi pajangan tidak mungkin samurai sekarang ente menyimpan senjata tajam kalau simpan samurai di ruang tamu toh baik kalau malam ini ada anak muda Touna yang sedang mendengarkan ya. Dan mereka punya ide usaha tetapi belum berani memulai. Apa satu kalimat yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Dari sama Pak Fikri dulu. Pak Fikri, Pak Fata dulu. Ya.
2: Kalau saya, karena saya juga Gen Z.
0: Ya.
2: Untuk anak-anak muda, sekarang kan dunia digital lagi berkembang dan itu dunianya kita. Ekonomi kreatif sendiri itu yang dibawa Gecraft, yang akan ditangani oleh Gecraft. Dan Gecraft menjadi, kalau bahasa MUI karena kebetulan saya juga komisi fatwa di MUI Tojo Una-Una. Anggota komisi fatwa. Jadi kalau bahasa MUI, Khodimul Ummah wa Shodiqul Hukumah. Gecraft itu juga bisa jadi seperti itu. Kita khodimu para pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, dan kita bisa menjadi partner pemerintah juga. Karena ekonomi kreatif itu luas sekali. Ada kreasi kulinernya, ada fashionnya, dan paling terpenting sekarang anak-anak muda kan banyak melek dengan digital. Ada video-videographer, video tentang alamnya kita itu belum banyak kemudian terlegalisasi atau maksudnya terlegalkan di mata hukum seperti itu. Itu bisa kemudian merapat ke Gecraft.
0: Baik. Kalau untuk Pak Fikir sendiri apa yang?
1: Kalau saya ini saya punya statement itu selalu saya sampaikan dia apa itu sampai saya bikin dia ini paling di atas dia ini. Nah, kalau saya itu sebenarnya itu kalau maunya menjadi orang besar itu harus memulai. Tapi kamu harus memulai untuk menjadi orang besar. Sebab dunia ini selalu berpihak pada mereka yang berani memulai. Karena langkah kecil hari ini lebih berarti daripada rencana besar yang tak pernah dijalankan.
0: Siap. Baik, terima kasih untuk Bapak berdua yang sudah meluangkan waktu hadir di Ngobras malam hari ini ya. Ini sangat menarik pembahasan kita malam ini. Ternyata kreativitas bukan hanya soal menghasilkan sebuah karya Pak Fikri dan juga Pak Fata, tapi juga bagaimana karya itu bisa memiliki nilai ekonomi dan juga bisa mendapatkan perlindungan hukum secara sah. Semoga obrolan kita bersama Gekaras malam hari ini bisa membuka wawasan sekaligus menambah pengetahuan dan keinginan untuk lebih bisa berkembang untuk pelaku usaha di Kabupaten Tojo Una-Una. Terima kasih Pak Friki, Pak Fatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sesungguhnya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanang.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sambria. Lanjutkan kebersamaan kita di program Pulau Togea. Yang mau bergabung silakan. Yang paling awal, halo.
2: Halo RRI Ampana, assalamualaikum Bung Tito.
1: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama, kegemaran Ibu Ria, Belo Bar.
1: Malam minggu ini ya?
2: Iya.
1: Iya, aduh.
2: Malam Senin.
1: Oh, malam Senin. Mau lagu apa, Dan?
2: Lagunya Bruri Marantika, Rindu Yang Terlarang.
1: Oh, gete, pegaga itu lagu yuk. Makasih Bu Ria.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Ria, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
1: Siapa ya?
3: Orang Dondo, Buang Lakoro.
1: Oh iya. Geprek Lakoro.
3: Bukan. Rumah makan Pantai Tobatampo.
1: Oh, saya kira Geprek Lakoro.
3: Jangan salah-salah menyebut brand orang loh.
1: Iya. Ya boleh Pantai Tobatampo loh, eh.
3: Bye-bye Anda, saya mau Teto.
1: Nah.
3: jangan framing ya, jangan framing.
1: Jadi lapar saya kalau mendengar aduh.
3: Pokoknya kamar. Tapi kalau sejam 10 so tutup tuh orang.
1: Tutup jus sekarang.
3: Siapapun itu abang, tadi dialog tadi sangat berfaedah dan saya sebagai pelaku UMKM sangat mendapat informasi yang memang benar-benar saya butuhkan. Karena selain regulasi juga syarat-syaratnya itu semua sudah terjawab. Dan abang Tito membawakan dialog itu keren banget. Abang,
1: yes.
3: Lagu apa? Yang kayak tadi malam itu dan merindukan apa deh nama yang saya request tadi malam
1: apa itu? Apa orang lebih judul itu saya lupa lagi.
3: Merindukan
1: purnama.
3: Itu Ari Lasso Pelago. Itu lagu lagi viral di TikTok.
1: Oh begitu.
3: Nanti buka ulang WA ya.
1: Spon Pelago kayaknya.
3: Ah itu betul-betul spon. Bis, Anda keren, Anda luar biasa.
1: Masih seingat lagi. Memori sekuntum rindu kayaknya ya.
3: Nanti kapan-kapan karena Anda sudah mengingat lagu saya, nanti kapan-kapan ke warung makan Pantai itu nanti saya kasih giveaway ya.
1: Berapa orang?
3: Hah?
1: Berapa orang?
3: Pokoknya nanti main-main kemari ya karena saya butuh karena
1: iya, saya
3: butuh penyegaran.
1: Kemarin tuh punya rencana ke situ tuh mau ajak bapak juga. Nanti lah insya Allah saya jalan ke situ lagi.
3: Karena memang saya butuh juga penyegaran-penyegaran begitu.
1: RS.
3: Bukan. Penyegaran yang saya maksudkan itu asupan apa ya? Asupan pengetahuan tentang agama gitu. Siap. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Lanjut lagi ya. Halo.
4: Halo
1: juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
4: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati
1: di sini. Hai, suara talain lagi nih Ibu ya. Mbak Flu?
4: Tidak.
1: Menangis?
4: Tidak.
1: Oh, sekira ada menangis. Barindu.
4: Baru bangun.
1: Oh, baru bangun. Lagu apa bagus kalau baru bangun?
4: Oh, gini
1: ya,
4: Kak.
1: Mana?
4: Hancur hatiku.
1: Hancur hatiku, sesungguhnya ada menangis ini.
4: Ya.
1: Hancur hati.
4: Terima kasih, Tito.
1: Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Kita mainkan lagunya ya.

0: kita lanjut bergar. Saya menyapa lagi. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Bulan lagu lama kesukaan saya.
0: Mau request lagu apa, Ibu?
1: Sandiwara Cinta. Apa?
0: Oke.
1: Seperti nama Eni Gardila.
0: Makasih.
1: Tito.
0: Terima kasih. Berikut lagi belakangnya Ibu Fatma. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Lina, mau lagu apa, Bu?
2: Lagunya Katon.
0: Cinta Putih. Cinta Putih. TV saya merah. Jangan ya.
2: Boleh juga. Jadi merah putih.
0: Makasih, Bu Lina.
2: Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Berikut lagi. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Papa Bayu di Batang Solo.
0: Silakan Pak Bayu, mau lagu apa?
3: Lagunya Ebit Tiade, Ayah.
0: Ayah. Baik, saya cari dulu ya. Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita mainkan kembali lagunya, pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: Kita lanjut lagi peringkat masih di program Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Baik, silakan yang mau bergabung di 0821 850 2652, saya pasti nantikan kebersamaan Anda pendengar. Kita sudah 56 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa lagi. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani, silakan.
1: Nomor lagu.
0: Mau lagu apa Bu Ani?
1: Ebit Jade.
0: Apa judulnya?
1: Ebit. Berita pada kawan.
0: Berita pada kawan. Oke. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan di belakangnya Bu Ani. Masih kami nanti lagi pendengar. 821 850 2652. Oh, berita kepada kawan.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, Radio Kita Sampria. Kita sudah 17 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami pilihkan lagu-lagu terbaik penghujung acara atau di penghujung malam Anda pendengar. Yang mau istirahat, selamat beristirahat. Semoga istirahat malam Anda.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mungkin kerabat kerja bertugas, saya Kuna Sutianto sambil mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia yang pada kembali memutarkan acara siaran hari ini Senin 7 September 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar mengawali jumpa kita pagi hari ini, seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 1 RD Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami yang akan dilanjutkan dengan Lintas Sulteng tepat pukul 6 nanti. Setelah itu akan hadir pilihan musik hiburan pendengar di pukul 6.30 menitikan program acara komentar dan opini Anda atau kopi Anda di pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti. Warta berita kita akan dengarkan tepat pukul 8 bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu kami hadir kembali dengan pilihan musik hiburan di ruang dengan Anda. Menantikan program acara Halo RRI akan kami hadirkan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Tepat pukul 10 nanti pendengar kita masih akan lanjutkan di pilihan musik hiburan hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Akhir kebersamaan kita untuk di part 1 hari ini. Demikian program acara akan hadir pagi ini di ruang dengar Anda. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran sebelum bergabung bersama Pro 1 RRI Palu.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

Semoga mendatangkan inspirasi dari beberapa lagu-lagu dan tentunya juga syair-syair pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya dan juga kasih sayangnya. Insyaallah kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita dengarkan melalui siaran RRI pagi hari ini. Yang sudah membuka kebersamaan kita di Palu Pagi edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Pendengar Pro 1 RRI Palu, kami akan mengajak Anda selanjutnya untuk mengikuti rangkaian informasi berita dalam Lintas Sultan.

0: Kalau urusan kebakaran, kualitas udara pasti berdampak lah, karena asap. Asap akan mempengaruhi kualitas udaranya.
1: Sekarang semua jalan-jalan yang ada industri di sana, di Morowali-Morowali Utara, itu dikerjakan oleh mereka, perusahaan. Jadi tidak lagi menggunakan APBN, APBD, tapi dikerjakan oleh perusahaan yang melintasi daerah ini.
2: Masyarakat ini tergiur dengan gaji tinggi dan proses yang cepat. Jadi tidak perlu ada dokumen, tidak ada skill. Oke, ayo, gas, berangkat ke luar negeri. Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Pemerintah Kecamatan Ampanatete memastikan kualitas udara di wilayahnya masih terjaga meski terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa tempat. Gubernur Sulawesi Tengah meminta perusahaan industri pengelolaan ikut mendukung upaya pembangunan, khususnya pengelolaan dalam perbaikan sarana dan juga prasarana jalan. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Senin 7 September 2026, dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Pemerintah Kecamatan Ampanatete memastikan kualitas udara di wilayahnya masih terjaga meski terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa tempat.
3: Camat Ampanatete Wahi Terimpu mengatakan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya memang sedikit mempengaruhi kualitas udara, terutama di beberapa desa yang telah mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kendati demikian, ia mengaku semua peristiwa tersebut tidak menimbulkan masalah yang parah seperti kerugian materi maupun kesehatan.
0: Kalau urusan kebakaran, kualitas udara pasti berdampak lah, karena asap. Asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Kalau untuk panas tidak ada efek untuk masyarakat, cuman asap itu.
3: Terkait dengan dampak yang disebabkan oleh kebakaran, menurut Camat Ampanatete, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Touna untuk mencegah timbulnya ISPA akibat kualitas udara di wilayah kebakaran. Namun hingga kini berdasarkan data belum ditemukan tanda-tanda ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Ampanatete.
0: Data sementara belum ada ISPA. Kalau untuk Ampanatete, karena Ampanatete kebakarannya kan ada beberapa titik, tidak serempak terbakar kan. Jadi terbakar tapi bisa diantisipasi.
3: Mencegah kebakaran hutan dan lahan serta dampak yang ditimbulkan oleh udara yang tercemar asap, Camat Ampanatete Wahid Rimpu mengingatkan para kepala desa dan Satgas Karhutla untuk terus berkoordinasi dengan unsur Tripika agar pencegahan musibah kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin dapat dicegah. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Atmosfer Global Lorelidu, Bariri, Palu, terus melakukan pemantauan kualitas udara di Sulawesi Tengah. Di tengah maraknya kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di berbagai daerah di wilayah ini. Kepala BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelidu, Bariri, Palu, Asep Firman Ilahi, kepada RRI mengatakan hasil pengukuran terhadap partikulat meter 2,5 di Kota Palu dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan angka jauh lebih tinggi dari kondisi normal. Masuk kategori tidak sehat dan dapat memicu berbagai penyakit seperti penyakit jantung, paru-paru, bronkitis, dan juga asma, termasuk infeksi saluran pernafasan bagian atas atau ISPA. Karena itu masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diharapkan dapat menggunakan masker.
4: Untuk PM2,5 ini, dampak terhadap kesehatan ini sangat berbahaya sekali, apalagi dalam taraf tidak aman. Di mana untuk tidak aman ini, semua kelompok usia ini sangat diharapkan, dianjurkan untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Karena PM2,5 ini akan penetrasi masuk ke dalam paru-paru dan tidak akan bisa dikeluarkan kembali dan menempel pada dinding paru-paru. Untuk masyarakat yang paling rentan terhadap PM2,5 ini, ketika dalam keadaan tidak aman adalah manula, kemudian anak balita, dan masyarakat dengan dengan penyakit ISPA, di mana dengan adanya PM 2,5 ini, ini akan menyebabkan penyakit ISPA ini lebih parah dan lebih aktif sehingga membutuhkan perlakuan khusus pada penyakit ISPA ini.
2: Menyikapi kualitas udara yang kurang baik dan cenderung tidak sehat, dampak maraknya karhutla di musim kemarau saat ini, Kepala BMKG SPAG Lorelindu Bariri mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dapat menggunakan masker guna menghindari sebaran partikel debu halus dari dampak karhutla maupun aktivitas lainnya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah mengancam kualitas udara dan juga kesehatan masyarakat. Dengan asap kebakaran dapat membawa partikel berbahaya. Untuk itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus memastikan masyarakat terlindungi dari dampak pencemaran udara. Lantas apa yang harus dilakukan untuk menekan dampak karhutla terhadap kualitas udara? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama dengan penggiat lingkungan di Sulawesi Tengah, Edi Wicaksono.
5: Pak Edi, kita bicara terkait dengan kualitas udara di tengah banyaknya kasus karhutla di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, Pak Edi, seberapa besar sebenarnya ancaman penurunan kualitas udara akibat asap dari perspektif pegiat lingkungan ya di Provinsi Sulawesi Tengah?
6: Pertama, dari aspek kebakaran hutan dan lahannya, kalau kita merujuk data yang ditampilkan oleh situs Kementerian Kehutanan yang berkaitan dengan pemantauan kebakaran hutan dan lahan melalui aplikasi Sipongi, saat ini Sulawesi Tengah itu terdapat

0: serta partikulat halus di atmosfer udara yang tentu saja ini akan berdampak pada kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
1: Pak Edi, 9.000 titik ya berdasarkan data, dan ini pastinya cukup mencemari udara kita begitu ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, menurut Pak Edi, apa tindakan yang paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat tentu tidak terus-menerus terpapar polusi udara ya, khususnya di wilayah yang terdampak karhutla yang sangat berdekatan begitu?
0: Pertama, tentu harus dilakukan pemantauan kualitas udara secara real time oleh instansi yang berwenang, lingkungan hidup, juga mungkin bekerjasama dengan Infocom dan media massa untuk melakukan pemantauan kualitas udara secara real time. Yang kedua, tentu harus ada edukasi, harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana kualitas udara, sehingga upaya atau langkah-langkah pencegahan itu bisa dilakukan. Misalnya himbauan agar masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan karena ada risiko terpapar partikel asap dan sebagainya. Yang kedua juga himbauan untuk menggunakan masker setidaknya untuk mengurangi keterpaparan dari asap dan partikel harus di udara.
1: Tetapi kalau kita melihat untuk saat ini, sudahkah kemudian pemerintah memastikan begitu masyarakat mendapatkan informasi terkait kualitas udara sehingga masyarakat menjadi tahu kapan harus beraktivitas di luar, kemudian apa langkah-langkah yang mereka perlu lakukan begitu Pak Edi?
0: Saya yakin itu sudah dilakukan, tapi saya kira harus lebih digiatkan lagi, harus lebih masif dan harus sampai dipastikan informasi itu sampai ke masyarakat. Nah, kalau saat ini kan sebenarnya portal Kementerian Lingkungan Hidup kan sebenarnya sudah menyediakan informasi terkait dengan kualitas udara di beberapa kota di Indonesia termasuk di Kota Palu. Nah, mestinya informasi-informasi juga harus didiseminasikan, dipublikasikan di melalui media-media yang lain ya, bisa media cetak, bisa media digital. Nah, saya kira ini juga harus lebih masif sehingga memang bisa dipastikan informasi himbauan itu juga sampai dengan baik ke masyarakat sampai yang paling bawah.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Beroperasi di Sulawesi Tengah, Gubernur meminta perusahaan industri pengelolaan ikut mendukung upaya pembangunan, khususnya dalam perbaikan sarana dan juga prasarana jalan. Laporan Dita Surbakti.
4: Sulawesi Tengah menjadi salah satu wilayah yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi dengan didukung adanya industri nikel serta sejumlah perusahaan tambang lainnya di Sulawesi Tengah. Meski memiliki industri nikel dan juga merupakan proyek nasional, keberadaan IMIP dinilai belum memberi dampak signifikan bagi pembangunan di daerah. Menyadari hal ini, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melakukan pendekatan di tingkat pusat dengan harapan ke depan bagi hasil dari pajak industri di Sulawesi Tengah dapat ditingkatkan. Selain itu, masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan khususnya di luar kawasan industri. Gubernur juga berharap seluruh perusahaan dapat ikut melakukan perbaikan jalan.
5: Iya, jadi sudah bukan lagi suarakan, sudah ditinjalanjuti. Jadi sekarang semua jalan-jalan yang ada industri di sana, di Morowali-Morowali Utara, itu dikerjakan oleh mereka, perusahaan. Jadi tidak lagi menggunakan APBN, APBD, tapi dikerjakan oleh perusahaan yang melintasi daerah ini.
4: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan tingginya aktivitas di kawasan perusahaan industri pengolahan diharapkan dapat diimbangi dengan kontribusi nyata dalam memastikan sarana dan prasarana masyarakat terjaga, di antaranya kondisi jalan yang nyaman dan aman. Dirinya berharap di tengah semakin maju dan berkembangnya industri pengolahan di Sulawesi Tengah dapat memberi dampak positif bagi pembangunan di daerah tempat industri pengolahan berada.
3: BP3MI Sulawesi Tengah menerima sebanyak 23 pengaduan pekerja migran. Kondisi ini menunjukkan persoalan keberangkatan ilegal masih menjadi salah satu tantangan dalam perlindungan pekerja migran di wilayah ini. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
6: Keinginan mendapatkan penghasilan lebih baik di luar negeri masih menjadi daya tarik bagi masyarakat. Namun peluang tersebut juga dimanfaatkan pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi dan proses keberangkatan yang cepat. Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulawesi Tengah, Merlin Nancy Riga, dalam perbincangan bersama RRI mengungkapkan, dari sejumlah pengaduan yang diterima BP3MI Sulawesi Tengah, persoalan yang paling sering ditemukan justru berkaitan dengan pekerja yang berangkat secara ilegal atau non-prosedural. Ada pula pekerja yang setelah tiba di negara tujuan, mendapati pekerjaan yang dijalani tidak sesuai dengan informasi atau janji yang diberikan sebelumnya. Merlin mengatakan, masyarakat kerap tergiur dengan gaji tinggi dan proses cepat, sehingga tidak memperhatikan prosedur keberangkatan.
7: Jadi yang paling vital atau yang sering kami dapati ya di lapangan, yang pertama itu masyarakat.

0: masyarakat ini tergiur dengan gaji tinggi dan proses yang cepat. Jadi tidak perlu ada dokumen, tidak ada skill. Oke, ayo gas berangkat ke luar negeri. Seolah-olah si calon pekerja migran ini seperti nyaman begitu. Oh ya, semua sudah ada.
1: Merly menambahkan BP3MI Sulawesi Tengah hingga saat ini telah menerima 23 pengaduan pekerja migran. Dari pengaduan tersebut, kasus keberangkatan secara ilegal disebut menjadi persoalan yang paling sering ditemukan. Pengaduan terhadap hal itu, kata Merly, dapat disampaikan ketika pekerja mengalami persoalan selama berada di negara penempatan, termasuk ketika gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau ketika keluarga di Indonesia kehilangan kontak dengan pekerja. Ia menyebut layanan pengaduan dibuka selama 24 jam dan dapat diakses pekerja migran yang berada di luar negeri maupun keluarganya yang berada di Indonesia. Setiap laporan kemudian akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
2: Setelah melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan sejumlah pihak terkait pengelolaan mineral bukan logam dan juga batuan MBLB atau Galian C, pemerintah Kota Palu menyiapkan rencana evaluasi setiap 3 bulan. Hal ini menjadi upaya pemerintah dalam memastikan pengelolaan mineral daerah dapat dilakukan secara lebih tertib. Laporan selengkapnya, Muhammad Sidik.
3: Pemerintah Kota Palu menyiapkan evaluasi berkala terhadap pengelolaan mineral bukan logam dan batuan MBLB atau Galian C setiap 3 bulan. Evaluasi tersebut menjadi tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama perusahaan Galian C yang membahas berbagai persoalan dari hulu hingga hilir. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan berbagai persoalan yang muncul dapat segera ditangani. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan instansi terkait perlu terus diperkuat. Berbagai masukan dari para perusahaan Galian C menjadi bahan penting dalam pelaksanaan evaluasi berikutnya. Masukan tersebut akan dikaji bersama untuk mencari solusi terhadap persoalan yang ditemukan dalam aktivitas pengelolaan tambang Galian C. Pemerintah Kota Palu juga menyoroti aspek tata ruang dalam pengelolaan kawasan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam proses revisi Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR dan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Palu.
4: Alhamdulillah ini kita lihat nanti 3 bulan ke depan. Tadi terkait juga masalah KBLI ya, saya ini kan terkait masalah KBLI yang kita lagi merevisi RDTR kita. Ya, ada beberapa IUP itu masuk di dalam RTH. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi bagi teman-teman yang melakukan revisi RDTR dan RTRW sehingga ke depannya tidak ada lagi lahan-lahan terbuka hijau yang masuk di dalam area pertambangan.
3: Imelda menambahkan, melalui koordinasi yang baik antara pemerintah Kota Palu bersama pihak terkait dalam pengelolaan Galian C dapat menjadi ruang untuk menindaklanjuti berbagai persoalan lintas sektor dengan melibatkan instansi terkait. Pemerintah Kota Palu berharap penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi melalui evaluasi setiap 3 bulan. Diharapkan pengawasan terhadap sektor MBLB dapat dilakukan secara konsisten. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban sesuai ketentuan serta mendukung tata kelola pertambangan yang tertib.
2: Sektor kelistrikan, pembiayaan dan juga perbankan tercatat mendominasi pengaduan konsumen di Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya Miftahul Jana.
5: Memperingati Hari Pelanggan Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen atau YLK Sulawesi Tengah menggelar diskusi pelayanan bersama pemerintah Kota Palu serta berbagai unsur pemangku kepentingan terkait. Diskusi tersebut dihadirkan guna mengevaluasi kualitas pelayanan publik serta merumuskan langkah yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua YLK Sulawesi Tengah, Salman Hadianto memaparkan sejumlah sektor yang masih mendominasi pengaduan konsumen sepanjang tahun 2025 hingga awal September 2026, yaitu sektor kelistrikan, pembiayaan, hingga perbankan.
6: Kasus setiap tahun itu Pak, itu ada 10 besar kasus pengaduan yang masuk 10 besar, itu hanya ada 2 jenis pengaduan yang bolak-balik tiap tahun. Tahun lalu peringkat pertama itu leasing, kredit kendaraan. Peringkat kedua pengaduan tentang PLN. Tahun ini masuk bulan kedua naik lagi, tukar lagi peringkatnya. Pengaduan tentang PLN yang peringkat pertama, kemudian soal kasus leasing yang peringkat kedua. Masuk lagi pihak bank, kami terima YLK Sulteng itu per 1 September kemarin sudah 104 pengaduan yang menyangkut perbankan.
5: Salman menambahkan, dari berbagai pengaduan yang diterima, YLK Sulawesi Tengah juga memetakan sejumlah faktor yang kerap mempengaruhi proses penyelesaian pengaduan konsumen. Hal tersebut mencakup identitas pelapor, pihak yang menjadi tujuan pengaduan, serta kondisi saat pengaduan disampaikan. Ketiga faktor tersebut dinilai berpengaruh terhadap kecepatan respons dan penyelesaian persoalan yang dihadapi konsumen. Untuk itu, dirinya berharap melalui momentum Hari Pelanggan ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajibannya, serta mendorong perbaikan kualitas pelayanan dari pelaku usaha maupun penyelenggara layanan publik.
2: Dinas Perhubungan Kota Palu terus melakukan penataan dan pengawasan terhadap aktivitas perparkiran, menyusul masih adanya keluhan masyarakat terkait parkir liar dan juga pelayanan juru parkir. Laporan selengkapnya Iksan Setiadi.
7: Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu, Yani Sofian Tubuh, mengatakan penataan perparkiran di Kota Palu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palu nomor 6 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Menurutnya, regulasi tersebut juga mengatur pelayanan parkir serta sanksi bagi juru parkir yang tidak resmi. Dishub Kota Palu saat ini lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan merangkul juru parkir yang belum terdata untuk didaftarkan sebagai juru parkir resmi. Selain melakukan penertiban, Dishub juga melakukan edukasi agar juru parkir menggunakan rompi, kartu identitas, dan memberikan karcis retribusi yang resmi kepada pengguna jasa parkir.
8: Sebenarnya ketika pelayanan itu tidak ada, masyarakat boleh saja. Masyarakat bisa saja melakukan komplain atau menyampaikan, loh saya kan terlayani. Karena ketika bicara konsep retribusi, di situ ada pelayanan, ada jasa. Seharusnya seperti itu.
7: Lebih lanjut, Yani menjelaskan juru parkir memiliki kewajiban memberikan pelayanan, mulai dari mengatur kendaraan saat masuk, mengarahkan kendaraan ketika keluar, hingga membantu menjaga keteraturan lalu lintas di sekitar lokasi parkir. Ia juga menegaskan masyarakat dapat menyampaikan komplain apabila tidak mendapatkan pelayanan atau tidak diberikan karcis retribusi. Saat ini di Subkota Palu mencatat sekitar 308 juru parkir dengan 166 titik parkir di ruas jalan. Untuk membedakan juru parkir resmi dan tidak resmi, masyarakat diminta memperhatikan penggunaan rompi dan kartu identitas. Di Subkota Palu juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi parkir liar atau pungutan parkir di lokasi yang tidak semestinya.
2: Energi Pengabdian Aparatur Sipil Negara atau ASN Kementerian Agama menjadi marwah institusi.
9: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Junaidin SAGMAG menegaskan pentingnya semangat dan energi pengabdian seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga marwah Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Junaidin saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sangat luas serta menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Tugas Kementerian Agama, kata Junaidin, tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, namun juga menyangkut persoalan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam penyelenggaraan urusan keagamaan. Olehnya, ia meminta seluruh ASN Kementerian Agama tanpa terkecuali untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.
10: Energi pengabdian kita adalah marwah dari Kementerian Agama.
9: Junaidin pun mengingatkan seluruh ASN agar memiliki energi yang kuat dalam bekerja dan tidak menjalankan tugas secara setengah-setengah. Melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh ASN Kementerian Agama diharapkan dapat terus memperkuat semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
11: Harapan dan aspirasi terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una untuk kesejahteraan hidup. Salah satunya dari generasi muda, Mariam misalnya mahasiswa program studi di luar kampus utama PSDKU Universitas Tadulako Touna berharap dengan kepemimpinan Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Surya memahami kondisi masyarakat. amanah, serta dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk semua masyarakat di daerah ini.
12: Banyak harapan kita ke daerah, semoga pemimpin dapat lebih mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat, suara hati rakyat, dan juga apa amanah-amanah yang telah diberikan oleh rakyat, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya, sehingga tentunya bisa memperhatikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan dampak yang bermanfaat.
11: Sebagai pemuda dan penerus pembangunan, Mariam mengaku siap bersama-sama untuk mengawal proses pemerintah di daerah. Sebab pemuda adalah garda terdepan yang nantinya akan meneruskan perjuangan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una. Menyikapi pernyataan tersebut, Bupati Touna Ilham Lawidu mengajak semua komponen termasuk pemuda untuk bersama-sama pemerintah daerah dalam membangun. Sebab menurutnya persatuan akan melahirkan sumber energi untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
13: Saya sebagai Bupati Kabupaten Tojo Una-Una menyampaikan filternya saya agama dalam memimpin negeri ini. Yang saya ambil manfaat dan mudarat. Kalau manfaatnya saya lihat lebih besar, maka saya pastikan saya ambil. Tapi kalau mudaratnya yang saya lihat lebih besar, maka saya pastikan saya tidak ambil. Ini apa yang menjadi program pemerintah, mari kita sama-sama untuk membangun negeri ini. Insya Allah bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya.
11: Touna memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, namun pemerintah daerah selalu mendapat tekanan dari pihak tertentu ketika berencana mengelola potensi yang ada. Kendati demikian, sebagai kepala daerah, ia mengaku ke depan akan memaksimalkan berbagai potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Tojo Una-Una. Tutup Ilham Lawidu. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mika Alsum Jawa, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

Bram di Palu menyapa untuk sesi tanggapan dan juga opini pendengar. Cantik, kenapa sampai lagu ini terpilih di antara playlist yang sudah disiapkan oleh music director kami ya? Karena memang pagi hari ini mataharinya cantik ya, warnanya tuh kayak gimana gitu ya, oras-oras gimana gitu ya. Kalau anak-anak muda bilangnya warna-warna peach gimana gitu ya. Oke, untuk pagi hari ini di segmen Palu menyapa sesi komentar dan juga opini Anda, kita akan membahas tentang kualitas udara terancam di tengah tingginya potensi karhutla. Anda tentunya bisa berpartisipasi melalui line telepon yang kami sediakan di 08 11456 03 908 atau di 4554 42. Memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla pendengar kembali menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Tengah. Dan kondisi cuaca yang cenderung kering, curah hujan yang menurun, serta aktivitas manusia yang memanfaatkan api untuk membuka lahan dapat mengakibatkan risiko terjadinya kebakaran yang dampaknya ini pada lingkungan dan juga kesehatan. Karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga bisa menurunkan kualitas udara akibat asap yang dihasilkan. Nah, partikel halus dan berbagai polutan yang terkandung dalam asap kebakaran berpotensi menyebar ke wilayah luas yang lebih mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama ini untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, kemudian juga ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernafasan. Penurunan kualitas udara akibat asap ini bisa memicu berbagai gangguan kesehatan ya. Salah satunya yang mungkin sangat populer yang kita kenal adalah ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut, yang sering menjadi keluhan masyarakat saat terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Khususnya ini untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Dan di sisi lain, pemantauan kondisi atmosfer dan kualitas udara menjadi sangat penting untuk memberikan informasi dini kepada masyarakat, dan juga data mengenai tingkat polusi udara, kondisi cuaca, kemudian juga arah angin dan potensi kemunculan titik panas menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi yang lebih efektif. Namun demikian, pendengar, pencegahan dan juga penanganan karhutla ini masih menjadi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari luasnya wilayah yang harus diawasi, kemudian faktor cuaca, keterbatasan SDM ya. Jadi ini merupakan beberapa yang perlu dilakukan pembenahan. Kemudian juga perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan ya, yang bisa memicu kebakaran lebih besar lagi. Lalu bagaimana sebenarnya untuk kondisi kualitas udara di Sulawesi Tengah saat ini yang mengakibatkan potensi karhutla? Sejauh mana dampaknya terhadap kesehatan? Hal ini nantinya akan diperdalam lagi dalam perbincangan di Palu Menyapa sesi dialog kualitas udara terancam di tengah tingginya potensi karhutla, yang akan hadir nantinya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian juga Kepala BMKG Stasiun Pemantau

Atmosfer Global Lorelindo Bariri, nantinya ataupun juga pihak yang akan mewakili. Artinya ada penjelasan nanti akan kita dapatkan ya, bagaimana sebenarnya kondisi ini. Dan sekali lagi masyarakat perlu disampaikan bahwa mari kita meningkatkan kesadaran kita ya, akan bahaya dan juga dampak kalau misalnya kita mengambil jalan pintas untuk misalnya membuka lahan dengan pembakaran. Apalagi di musim yang kita tahu dalam setahun itu pasti ada pembagian musim. Di Indonesia hanya dua ya, musim panas dan juga musim hujan. Kemudian beberapa daerah juga yang ada di Indonesia ini memiliki tingkat suhu yang memang bisa dikatakan tinggi lah ya, untuk kondisi panas mataharinya, sehingga memang harus perlu yang namanya mendapatkan penanganan.

Kami buka line telepon 4555442 dan juga di 0811 4560 3908 ya, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan kami berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan tanggapan Anda sebagai masyarakat. Tentunya ini perlu bisa dikatakan bagaimana langkah dan antisipasinya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, kemudian juga jika memang disarankan untuk di luar aktivitas yang dilaksanakan di luar rumah ya, sepertinya memang harus membutuhkan yang namanya bantuan pelindung. Kalau beberapa tahun yang lalu kita dihadapkan dengan kondisi penyebaran virus melalui COVID ya. Nah, kali ini tentunya kita berharap masyarakat masih menormalisasikan penggunaan masker, khususnya untuk Anda yang bekerja ataupun beraktivitas di luar ruangan. Tema ini sangat relevan karena pemerintah masih memperkuat penanganan karhutlah pada September 2026. Dan Kementerian Kehutanan juga menyebut September sebagai fase krusial karena fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya itu di bulan September. Sementara asap karhutlah masih mempengaruhi kualitas udara dan juga jarak pandang dari sejumlah wilayah. Apalagi wilayah-wilayah yang memang ya ini bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Ketika titik api meningkat dan musim kemarau masih berlangsung, seberapa siap kita untuk melindungi kualitas udara dan juga kesehatan masyarakat dari ancaman asap karhutlah? Nah, ini mungkin yang tentunya perlu diketahui. Di Sulteng sendiri, menurut data pendengar, laporan terbaru menyebut luas karhutlah sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 3.138 hektar. Sehingga isu pencegahan dan juga dampaknya terhadap kualitas udara yang layak menjadi perhatian publik. Nah, ini dia yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa yang tentunya dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana seharusnya masyarakat melakukan antisipasi. Banyaklah pokoknya semuanya hal yang perlu diperhatikan. Yang pasti kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, kemudian juga kondisi bisa melakukan berbagai aktivitas di tengah padatnya ataupun juga mungkin kondisi di mana yang di luar dari keinginan kita. Siapa sih yang ingin berada dalam situasi seperti ini ya, apalagi wilayah-wilayah yang mungkin berdekatan dengan Sulawesi Tengah ya, yang namanya penyebaran dampak dari karhutlah ini sangat luas. Jadi untuk masyarakat sekali lagi dihimbau ya untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran di tengah situasi seperti saat ini, karena sudah pasti banyak hal yang bisa menimbulkan dampaknya. Kita pasti bisa keluar dari situasi ini. COVID aja kita bisa keluar, gimana dengan kondisi karhutlah sendiri ya. Yang pasti masyarakat harus bersama-sama melakukan pencegahan sebagai bentuk dukungan dan juga tindakan.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus merangkum sejumlah kejadian bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Dan dalam periode dimulai dari tanggal 4 September sampai dengan 5 September, bencana kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ini masih mendominasi. Beberapa kejadian baru karhutla dilaporkan di sejumlah daerah dan ini menjadi potensi penanganan yang harus diperkuat pada 6 provinsi prioritas, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Barat. Dan kejadian baru karhutla dilaporkan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat, di mana kebakaran berdampak pada sekitar 17,81 hektar lahan. Nah, wilayah yang terdampak ini meliputi Desa Buding di Kecamatan Kelapa Kampit, Desa Padang di Kecamatan Manggar, serta Desa Sukamandi di Kecamatan Damar. Nah, tim gabungan juga melakukan pemadaman dan pendinginan hingga kondisinya dinyatakan aman dan terkendali. Pendengar, di beberapa wilayah yang tentunya berpotensi ataupun memiliki peningkatan kasus karhutla, di mana juga memang wilayah-wilayah prioritas pemetaan penanganan ini tentunya di wilayah yang berpotensi seperti Jambi, kemudian juga Sumatera Selatan, ya, Riau, dan juga tentunya meluas ke wilayah lainnya. BNPB bersama pemerintah daerah dan juga unsur terkait terus memperkuat penanganan melalui operasi darat, patroli udara, kemudian juga waterbombing, dan juga operasi modifikasi cuaca atau OMC sesuai dengan kondisi meteorologis dan juga perkembangan titik api. Nah, upaya tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi untuk menghadapi kondisi musim kemarau dan juga potensi peningkatan resiko kebakaran. Hal inilah yang tentunya harus dipahami, sehingga sekali lagi masyarakat atau warga masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan pembakaran semasa musim kemarau ini berlangsung.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu selengkau itu ada berapa macam. Jemput orang yang ini, ungu, lingkau seja, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di Program 1 RA Ripal 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.
7: Kisah Uto dan Umar.
8: Mar, kenapa Uto?
9: Pusing betul kepalaku ini. HP ku hilang, tidak tahu jatuh di mana ini.
8: Sudah kau coba cari kah?
9: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari. Tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
8: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
9: Kau bermain-bermain saja kau ini. Kenapa saya harus ke RRI?
8: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
9: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
8: Kenapa? Tidak pulsa kau?
9: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
8: Astaga. Sorry. Ini, pakai Jo.
7: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
8: Nah, jadi Uto, sok dapat HP-mu?
9: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
8: Syukurlah.
10: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya, interaktif.

0: Kita masih berlanjut di Palu Menyapa atau sesi komentar dan juga opini Anda. Kita membahas soal kualitas udara terancam di tengah tingginya potensi karhutla. 455-442 kami buka pagi hari ini dan juga di 0811-456-03908. Selamat pagi, Palu Menyapa.
1: Halo.
0: Ya, selamat pagi Pak Muhlis, silahkan.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengomentari kondisi alam ya.
0: Iya.
1: Itu terutama itu cuaca musim kemarau dan El Nino ini. Itu adalah satu fenomena alam yang mungkin kita tidak bisa juga hindari. Mm-hmm. Tapi akibat daripada kemarau ini tentunya akan besar.
0: Mm-hmm.
1: Kita mencegah terutama kebakaran.
0: Mm.
1: Juga kebakaran baik hutan maupun lahan. Karena kenapa itu rumput sudah hampir pada mengering.
0: Mm-hmm.
1: Mencegah lebih bagus yeah. daripada memadamkan api. Kalau modifikasi cuaca, memang kita itu adalah suatu hal yang sangat mahal. Nah, itu tentunya langkah yang paling bagus menyadarkan masyarakat, menyadarkan kita semua, terutama kalau saudara-saudara kita yang pada berkebun. Jangan bakar-bakar dulu di kebun. Kalau yeah. menjarak ke hutan, itu persoalannya di sana. Ini kalau ada api, itu pasti ada angin kencang bertiup dan itu akan bisa menyebar. Itu yang kita hindari. Nah, itu buat saudara-saudara aku yang ada di sana berkebun. Kita hindari dulu untuk bakar-bakar di kebun.
0: Yeah.
1: Kalau memang ada bakar sedikit, matikan dulu. Tinggal pastikan matiin dulu apinya baru ditinggal. Buat masyarakat perkotaan, kota ini juga setengah mati mbak. Itu rumput mbak, untuk sampah ada berserakan juga. Itu kalau tidak dicegah, tidak disikapi, itu juga bahaya sekali mbak. Itu di pinggir-pinggir ada daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh tidak terangkat oleh petugas kebersihan. Nah, itu banyak kalau memang itu tersulut puntung rokok saja. Itu bahaya sekali. Saya kira ini adalah suatu kesadaran kita. Saya juga salut itu ketua RT, ketua RW yeah. kalau di tempat lingkungan saya tetap keliling dan mengingatkan, jangan bakar sampah, jangan itu. Dia keliling jalan dan memberitahu kepada masyarakat. Saya kira ini akan kita optimalkan untuk kita bisa mengingatkan, saling mengingatkan awas api. Tapi itu kalau saya mbak, mungkin saya sarankan juga buat kita semua. Mungkin ada disampaikan juga apa berupa spanduk atau apa disampaikan. Hati-hati dilarang untuk ini sehingga masyarakat juga tetap sadar. Begitu lihat kalau ada di area-area hutan ada kelihatan dilarang bakar sampah, matikan api, ditinggalkan. Saya kira ini adalah saling menyampaikan, saling mengingatkan untuk keselamatan kita semua. Jagalah bumi ini adalah karunia Allah yang kita jaga untuk keselamatan kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Muhlis di Tatura. Dan komentar berikutnya Pak Arnold di Bumi Sagu. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya.
2: Bunda.
0: Silakan Bapak.
2: Ini kartu klub ini memang sangat luar biasa ya. Ini sebenarnya bisa diantisipasi sebenarnya dari petugas-petugas kehutanan Erpedas kan dia bisa keliling ke sana kemari. Tapi apalah daya kalau dari darat ke darat, kecuali itu diantisipasi dari udara kan, udara ke darat kan. Itu sangat lebih pasif lagi kan. Nah, ini kebakaran ini Bunda ya, saya berpikir begini, ini sudah kolaborasi ini kebakaran hutla dengan pencemaran udara yang ada di dalam kota kan, macam karbon dioksida kan semacam itu kan, yang banyak mengeluarkan kendaraan-kendaraan yang sudah basah, tidak pada tempatnya, motornya basah apa semua kan, tambah lagi kita tidak sadar kita membakar rumput yang ada di halaman kecil, tapi karena salah satu lingkungan kita itu banyak yang membakar sampah, Nah, akhirnya kan asap itu mengepul juga kan. Lagi tanpa udara lagi kan, polusi apa semua kan, ini Kota Palu kan rawan sekali karena Sulawesi Tengah, namanya Tengah kan kuat peristiwa kan, di mana-mana memang sangat luar biasa. Nah, ini salah satu kita kehutanan, memang air pedas ini memang harus petugas-petugas memang harus ditingkatkan ke hutan. Bagaimana cara menyelesaikan itu di sana, di hutan pembabatan hutan dengan perluasan perkebunan kan, itu mereka cara bagaimana caranya. Kalau saya mungkin ide saya, kalau kita di dalam kota, alangkah indahnya kalau kita gali sedikit tanah, timbun itu sampah kan. Kalau memang yang anu kan, nanti kalau sudah peletak anu kan, kita bisa kembali ambil. Kalau sudah melayanu ya kita bakar sedikit, atau kita kumpul isi di karung, taruh di tempat sana kan. Nah, cuma ada yang biasanya sumber daya manusia ini kadangkala di bawah rendah, tidak mau mengerti. Kadangkala pemerokok ini kan, asal buang saja kan. Mereka biasa kalau di tempat sampah sana itu, TPS sana, anda biasa kalau pemerokok buang begitu saja di tempat sampah. Saya tahu apa akibatnya di tempat sampah itu. Iya kan? Nah, pelan-pelan api itu kecil, ya bersahabatlah dulu api. Tiba-tiba api sudah tidak bersahabat. Nah, manusia kalang kabut ya. Ini biasa sengaja, karena ada unsur kesengajaan juga, ada unsur memang. Saya kurang tahu bagaimana ya sumber daya manusia kita kan, sama-sama kita bagaimana kolaborasi antara masyarakat di bawah itu ditingkatkan. Kalau di desa kan kepala dusun itu tingkatkan itu informasi-informasi yang tepatkan kepada masyarakat. Biar bagaimana pembakaran hutan juga itu kan dari masyarakat di situ kan, sekitar itu yang mencari kayu bakar atau perluasan perkebunannya, iya kan, atau perusahaan-perusahaan ini perusahaan ini juga harus hati-hati diperingatkan. Benar-benar memang harus kerjasama memang. Nah, ini Pak Wali Kota harus tangan kalau untuk dalam kota kan. Jadi saya ini Bunda, baguslah kalau BNKJ itu mau dari Basarnas itu kerjasama semua itu. Iya toh?
0: Yeah.
2: Nah, ini cuaca ini katanya saya dengar tuh yang ekstrim ini dari November Desember ini. Masih ekstrim nih, itu lebih ekstrim lagi katanya cuacanya panas ini. Jadi kita sama-sama waspada lah. Ini bukan karena api yang kita bakar di hutan ya apa semua, tapi dalam rumah pun kita hati-hati. Kompor apa kan, di mana-mana ada pemadam itu lewat itu, wah di mana lagi kebakaran ini, ya kan. Jadi kita harus waspada, selalu mengingatkan satu sama lain. Apalagi cuaca sekarang ini, situasi sekarang mati-mati lampu, ya menambah kita ini sangat luar biasa. Masker harus dipakai kalau siang-siang. Tapi kalau malam mati lampu, Bunda, saya sudah tidak tahu masker dipasang atau baju yang terlepas dari badan kan kepanasan. Jadi marilah kita sama-sama mengantisipasi sama-sama ya, kalau memang ada giliran mati lampu juga, usahakan jangan memakai lilin. Boleh kalau pakai lilin kita taruhlah di piring besi kan, taruh di lantai, jangan taruh di lemari. Nah, ini yang kita hati-hati, kebanyakan banyak anak-anak kos yang kita takuti. Sering-sering saya ingatkan itu, janganlah bermain lilin kalau mati lampu ya. Bolehlah, tapi taruh di lantai, tapi piring, cari piring yang bagus, iya kan, atau tempat yang sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Bunda.
0: Terima kasih. Ya,
2: selamat pagi, mudah-mudahan ada yang lebih relevan lagi di belakang, petugas-petugas yang bisa masuk di RRI yang khusus mereka polisi hutan itu. Oke, terima kasih banyak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat pagi, terima kasih untuk Pak Arnold di Bumi Sago. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan sekali lagi saling mengajak dan saling mengingatkan untuk tidak melakukan kegiatan pembakaran ya. Karena api kecil mungkin kita anggap biasa, tapi ternyata kalau kita acuh tak acuh bisa akan menjadi luar biasa. Ya, seperti itulah yang kita tidak inginkan. Pak Anwar di Panglima Polem, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya.
3: Ini perlu dulu kan. Julian itu seperti harimau, gajah, ular sudah berkeliaran di kampung-kampung karena tempat mereka sudah terbakar. Mereka berkeliaran di kampung-kampung, ini bahaya sekali. Nah, yang kita alami perkotaan ini itu penyakit ispa. Di mana-mana saya lihat di mana kemarin itu rata-rata orang batuk-batuk. Itu pencegahannya ya, itulah pakai masker lah. Kalau jam 1, jam 2 itu kita sudah banyak orang terus di luar. Ya, untuk menjaga ya, itu kesehatan kita sekarang ini. Kalau daya tubuh kita ini kurang kuat, ini masalahnya akan menimbulkan suatu penyakit, yaitu batuk, ispa, sesak napas, flu, itu kita harus jaga. Oke, Mbak Umi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar di Panglima Polem. Terima kasih sudah memberikan tanggapannya juga pagi hari ini. Dan mungkin nanti penjelasan yang lebih lebih luas dan juga dampaknya, kemudian juga langkah antisipasinya seperti apa. Lalu tentunya juga banyak hal terkait dengan kualitas udara ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari antisipasi yang tentunya dilakukan. Ya, kalau Pak Muhlis mengatakan tadi bahwa lebih baik mencegah daripada nantinya lelah untuk memadamkannya. Dicegah kalau bisa sih saling mengingatkan, apalagi untuk komio yang punya wilayah kompleks perumahan ya, saling mengingatkan kepada tetangga masing-masing. Tabele, kalau bisa jangan ada pembakaran-pembakaran sampah. Tabele, kalau bisa jangan ada pembakaran-pembakaran sampah dulu ya. Mau ini kan sudah dapat tugas sampahnya ya, sehingga tentunya lebih baik diberikan kepada mereka, diangkut sampahnya. Kalaupun ada sampah-sampah kering, sampah-sampah misalnya daun-daun ya, atau sampah-sampah yang mungkin biasanya di luar dari musim kemarau Anda melakukan pembakaran, kalau di saat sekarang mohon ya, mohon jangan. Lebih baik memberikan kepada petugasnya diangkut ya, sehingga tentunya mereka akan melakukan pengantisipasian, karena kan sudah ada alat untuk pengelolaan limbah sampah gitu ya, ketimbang kita harus melakukan atau mencari solusi agar sampah ini pengen semuanya bersih gitu ya. Biasanya kan kalau kegiatan-kegiatan bersih-bersih kan biasanya ada sisa-sisa sampahnya atau apa itu kan dibakar gitu ya. Nah, untuk saat ini mungkin jangan ya. Karena kita saling mengingatkan, ini tentunya juga baik, bukan hanya baik untuk diri kita, tapi juga untuk keselamatan bersama. Karena memang kualitas udara di wilayah terdampak, karhutlah, ini beberapa di antaranya memang dikatakan sudah membaik, namun untuk wilayah kita masih masuk dalam kategori buruk. Sehingga tentunya sekali lagi masyarakat, mari sama-sama kita mengantisipasi segalanya, dan termasuk juga mengantisipasi segala sesuatu yang terdampak dari apa yang namanya kondisi cuaca buruk atau kualitas udara yang memburuk, dengan membiasakan menggunakan masker untuk aktivitas Anda di luar rumah. Oke, tetaplah bersama kami melalui Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pada pukul 8 nanti kami akan hadir melalui informasi Warta Berita bersama dengan Pro 3. Yeah.

0: two, three.
1: Ri, saya mau bercurhat, Le.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan, Rief, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rief. Ivan bakasih sakit hatiku. Tisu lagi, bu kemari itu tisu, Rief.
2: Kau menangis, terus bakasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa

0: kelangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai tabrak meja.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: 107 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah